Midomogi Dekade Sunyi ini kembali kami hadirkan workshop pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di pagi hari ini, Wakil Menteri Haji dan Umroh dan Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau langsung kesiapan fasilitas dan layanan di tenda-tenda Mina Arab Saudi guna memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah calon haji Indonesia selama menjalani puncak ibadah haji. Dan sebelumnya Midomogi Kementerian Haji dan Umroh mencopot penanda yang dipasang secara sepihak oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di sejumlah tenda di Arafah. Sejumlah tenda yang dikelola oleh syarikah Reken maupun Do You Full Bait didapati memiliki tempelan nama kloter dan tulisan KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Kepada kertas yang ditempel di pintu masuk tenda, pihak KBIHU bukan mencantumkan logo syarikah agar terkesan sebagai penempatan resmi. Dan informasi selanjutnya Bina Muaki datangnya dari Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan resmi mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan baru industri otomotif di Pulau Sumatera. Daerah berjuluk Beranda Sumatera ini mencetak sejarah dengan sukses menjadi tuan rumah perdana seri Indonesia Drift Series atau IDS 2026. Pergelaran akbar skala nasional tersebut berpusat di kawasan Wai Handak Expo Kalianda pada Sabtu kemarin. Momentum ini menjadi tonggak sejarah lompatan kelas bagi Kabupaten Lampung Selatan. Wilayah ini kini berhasil bertransformasi dari sekedar penyedia lahan geografis menjadi motor penggerak utama industri kreatif otomotif di tingkat nasional. Demikian Bina Mualki Wakca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huki, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada dara indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam, ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
2: Kira moncawagu tentuat faidahna tenggo.
3: Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di tanah air. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Apabila cakupan vaksin tertinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi yang dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin memiliki banyak manfaat jika dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan, karena memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini juga disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa vaksin COVID-19 halal dan suci.
4: Rompat FM, suara budaya.

0: Sebenarnya ni agak medi papai babaih nona yo. Acak sen ni nama di kiri kita yang belok kanan. Aduh bahaya babaih Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu lo bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bo, kami di belakang ini bahaya kami ini bo.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bo, ya udah ge.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen.

0: lainnya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar, sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang Tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
1: Rompat FM Suara.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih? Emang gak boleh ya bakar sampah?
4: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
3: Iya, kamu nih, orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
4: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
5: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
6: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.

Minum Wangi Nekang Kesunyi ini di Papun Jenganan Putih kembali kami hadirkan Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Polres Mesuji, Polda Lampung meningkatkan patroli malam di jalur lintas timur Mesuji untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan guna mencegah tindak kriminalitas dan memberikan rasa aman bagi pengendara. Patroli malam dilakukan jajaran Samapta Polres Mesuji di sejumlah titik rawan kejahatan. Petugas menyisir kawasan perbatasan Mesuji dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Selain itu, minum wangi patroli juga dilakukan di sekitar exit tol dan juga warung tempat beristirahat pengemudi. Personel juga memantau situasi sekaligus memberikan imbauan kantipmas kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, minum wangi misteri dan kesedihan yang menyelimuti penemuan jasad anak perempuan di dalam kardus di pinggir jalan lintas Sumatera akhirnya menemui babak baru setelah sempat dievakuasi ke rumah sakit umum, ke rumah sakit untuk diproses visum. Jasad bocah Malang tanpa identitas tersebut saat ini telah dimakamkan secara layak. Prosesi pemakaman berlangsung penuh haru di tempat pemakaman umum TPU Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Lempung Selatan. Langkah ini diambil oleh otoritas setempat setelah proses identifikasi awal selesai dan demi memberikan penghormatan terakhir bagi yang layak bagi almarhumah. Hadir langsung di lokasi pemakaman Kapolsek Katibung Ibtu Dita Hidayatullah SHMH bersama Kepala Desa Rangai Tritunggal Ibu Rusda. Keduanya memimpin jalannya pemakaman yang juga dihadiri oleh warga sekitar yang bersimpati atas nasib yang memilukan yang menimpa anak perempuan yang diperkirakan 10 hingga 13 tahun tersebut. Dan sebagaimana ya diberitakan sebelumnya, menemui jasad anak perempuan ini ditemukan warga pada Jumat kemarin di dalam sebuah kotak kardus, dan di dekat jenazah polisi juga menemukan sepucuk surat memilukan yang diduga ditulis oleh orang tua dan atau kerabatnya yang menyatakan bahwa anak tersebut meninggal akibat sakit diabetes dan pihak keluarga tidak memiliki biaya untuk mengurus jenazahnya. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id, dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Sahabat Budaya, pandap merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat ramik dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
1: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
2: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya. Bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
3: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.
4: Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, masih kembali bersama kami di pagi hari ini ya. Masih dengan Klauni pagi ini, rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang tahun ini punya rezeki ya untuk bisa berkurban, alhamdulillah ya. Dan tentunya Minum Wagi kita juga harus memeriksa secara seksama terkait dengan kesehatan hewan kurban yang juga nantinya akan kita kurban kan ya. Semoga juga Minam Waki hewan kurban yang nantinya akan kita kurbankan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang tentunya ya. Dan ini juga menjadi perhatian khusus nih buat Minam Waki. Mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membeli hewan kurban. Mungkin cari tempat yang memang sudah bersertifikat ya, ataupun sudah diperiksa oleh dari pihak terkait bahwa kesehatan hewan yang ada di tempat hewan kurban itu aman dan juga sehat dan layak untuk menjadi hewan kurban ya. Nah, kali ini buat Anda Minam Waki yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda. Kali ini kita ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Nunung Alfi dengan Buaya Dikadali.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Namanya styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Kum hanjit tri, legezat ngensifut.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
3: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu toh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.

0: Hot FM, suara budaya Lampung. Wakta Jam Siwa.
1: Bina Mokip peringatan Hari Laut Internasional 2026 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu tak sekedar seremoni. Kementerian Lingkungan Hidup menjadikan momentum ini sebagai aksi langsung pemulihan ekosistem pesisir dan juga laut. Hal itu dilakukan melalui pembersihan sampah laut, transpalansi terumbu karang, hingga pelepasan biota laut mengusung tema aksi bersama untuk pantai lestari. Kegiatan melibatkan lebih dari 1.000 peserta dari unsur pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan bahwa perlindungan laut tidak cukup hanya dilakukan di kawasan pantai, tetapi juga harus menyentuh ekosistem bawah laut yang kini menghadapi tekanan yang serius. Informasi yang terakhir menemui jumlah dokter hewan memeriksa hewan kurban di CV Puput Bersaudara Depok Jawa Barat pada Selasa. Sebagai penyedia hewan kurban, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesehatan sapi dan kambing tetap terjaga sesuai standar kelayakan sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Antejapai wakca pukul siwa, toko petunga mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Kan nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu kan cerita pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Baba, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
5: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya minamu hari ini kanca sunyeni, jumpa lagi bersama saya Periner ya Didin Moenyima ya. Kali ini seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Kita terima telepon yang sudah masuk ya. Halo. Halo. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Oh ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Api
0: kabar nih, alhamdulillah, wawai sehat walafiat. Api kabar Majarwo nih?
1: Alhamdulillah kabar nih sehat. Insya Allah nanti ada kurban perasaan. cuaca di Pahoman labung di sana.
0: Ma dok, mendung-mendung manja.
1: Mendung manja ya. Mm-mm. Oh, yo api lagu nih naperi.
0: Lagu nih. Buat bintian diri, katan puandan, sareh sayu.
1: Sareh sayu nomor tiga.
0: Nomor tiga ya.
1: Yo salam-salamnya Naperi ya. Salam nih jamaat Topan Babang Tampan di Kota Karang bersama Ana ini di Waitandisio sehat selalu. Jamaah Edo Saputra bersama nenek nih nenek Serati. Jamaah Maman di Palang Besi. Jamaah Dato Atin di Tugu Duren. Jamaah Eni bersama Cucung nih di Kemiling. Jamaah Jaini di Sumber Agung Kemiling. Jamaah Basir di Pasar Tani. Jamaah Irin di Gunung Batu, jamaah Ibu Ros di Kedamaian, jamaah Sunyi nih Naperi.
0: Sunyi nih ya.
1: Ya spesial jamaah Naperi sekeluarga sehat selalu ya Naperi ya.
0: Amin amin.
1: Ya, assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun di belakang Marjawo sudah ada topannya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bang Tapan.
2: Iyo, api nih kabar nih Bang Ferry.
0: Kabar nih, wawai sehat
2: walafiat. Walaupun di tanggal 25 ya.
0: Tanggal nanggung.
2: Tanggal kodu si Edo lagi
0: kembang kumis
2: nih Edo.
0: Gak golang.
2: Tapi tetap semangat karena Edo kantongnya udah dijahit Bang Ferry. Jadi kantongnya nggak bolong lagi punya Edo.
0: Oh iya.
2: Walau tanggal muda, tua ataupun tanggal tengah-tengah, kantongnya Edo udah dijahit Bang Edo.
0: Jadi lokok naya ya.
2: Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu nih buat bintian diri, katan puandan, sareh sayu.
2: Bintian diri ya.
0: Bintian diri ya.
2: Oh iya Bang Ferry, mau nanya nanti malam belajar Sumba siapa tuan rumahnya?
0: Nah,
2: tanggal 25
0: di malam
2: kemarin kan Lampung. Malam kemarin kan Lampung. Ini nanti
0: Bengkulu,
2: malam
0: Bengkulu.
2: Oh Bengkulu. Oleh berarti Bang Ari penyiarnya.
0: Okay.
2: Salam-salam jute ya Bang Ferry ya.
0: Yo silakan.
2: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3 sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus muni jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Jamaah Bang Ius Punduh Pidada, jamaah Bang Pendi di Ok Selatan, jamaah Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jahni, jamaah Ayah Usup Suwa di Kalianda, jamaah Bang Raden Saka muni di Kalianda, jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jamaah Teh Rara di Gedung Air, jamaah Bunda Selvi di Pulau Bacan, jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jamaah Mama Pungki di Darussalam, jamaah Ibu Ros di Kedamaian, jamaah Bang Irin di Gunung Batu, jamaah orang ganteng Bang Abdullah di Waikanan, jamaah Ibu Ros di Kedamaian, jamaah Bang Hamham di Pringsewu, jamaah Bunda dari Misa Kuramuni di Pringsewu, jamaah Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Aini Muni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Maman di Palang Besi, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung

0: Wawai.
1: Mami Wawai, hey,
0: iya.
1: Amin. Lagunya apa Bang Ferry?
0: Lagunya ada Bintian Diri, Katan Pu Andan.
1: Ya ada yang pertama.
0: Yang pertama ya.
1: Salamnya buat Amir, Lampung Timur, Papan Kota Karang, Edo di Teluk, Bang Tendi, Mas Suradi, Senang Anom, Mbak Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, terus Ibu Rosi Kitamean, Rara di Gedong Air, Mama Dila, buat semuanya aja ya Bang Ferry.
0: Semua ya.
1: Buat Bang Ferry. Semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ini ada lagi Edo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Kita apa bang?
0: Kabar nih Wawai, sehat walafiat.
2: Puasa kami bang.
0: Hah?
2: Puasa kami.
0: Mami.
2: Mami bang.
0: Happy gue ini. Aduh gajian dah.
2: Yes. Gajian makung.
0: Makung.
2: Gajian makung tapi harus tetap beli daging bang.
0: Oh iya iya iya.
2: Oh oh. Ya apa gak sama ganggu kuban Medo kuban nih kuban perasaan.
0: Buat lah ya. Ganggu kamu nih ya. Agak kuban perasaan nih.
2: Oh nah ya. Emang kantongmu harus dijahit bang?
0: Ah?
2: Kantong harus dijahit.
0: Aduh.
2: Aduh.
0: Iwat si kuku mi mak meluah lagi kan.
2: Uli saking sempit nih.
0: Iya.
2: Aduh, pasti kami ya kapal kami juga.
0: Kami.
2: Kami ya. Masih pulang kampung kok do juga emang nih.
0: Iya.
2: Tapi lagu nih.
0: Lagu nih buat Bintian Diri, Katan Pu Andan, Saek Sayu.
2: Ya Saek Sayu. Malamnya makai Wo Putri sama Udo selamat pagi menjelang dawa. Pak Mendi Babang tampan Kota Karang selalu tampan di udara. Bunda Nai, Bunda Eni, Pak Mendi Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Nabila, Mama Pungki, Bunda Eni Pulpa, Ayah Yus Punduh Pidada, Ayah Darson, Ayah Leng Pilihan, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebuai, Bapak Indi Selatan, Pak Meni Bang Riko, Pak Bang Hamham, Bang Jomlo, A.A. Cibi, terus Bang Basir, Bang Zaini, terus buat Meni Pak Dekatiman, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Putra Jawa, Watni Putra Ungkep-Ungkep, Watni Pak Didarman, Watni, makasih Unyi Negawa bang.
0: Unyi Negawa ya.
2: Makai Mang Ferry, makasih waktu nek.
0: Mbak Jama.
2: Spesialnya makai Nenek Gawa.
0: Nenek Serati di Sukarami 2.
2: Betul, terima kasih Mang Ferry, Assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Di belakang Edo sudah ada lagi ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ajar di kalian dah aja.
0: Ya.
3: Ya. Salam puasa Unyi Negawa itu diwakili di Edo sama atau Bang Tampan dan Anwar. Yo salam se Unyi Negawa anjak Atu Baza. Anjak Bandar Lampung. Anjak kalian dah. Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan. Se Unyi Negawa.
0: Se Unyi Negawa.
3: Cuma peri ini selamat juga.
0: Ya.
3: Lagu pun untuk Unyi.
0: Lagu ini untuk ya.
3: Yo. Belakang awak terkubur peri. Kipulah hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi. Baik, kita langsung terima Datu Atin di Tugu Duren. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biasa yang telanjur tua. Datu Atin.
0: Ya, umur hanya sebuah angka.
4: Iya. Aduh, Bang Ferry. Lemoh segala-gala nenyi.
0: Iya.
4: Lagune Unyi Negawa lah Bang Ferry.
0: Iya.
4: Lah Unyin. Salam-salam nepa yo.
0: Ya silakan, Dok.
4: Salamnya gua Iwa Putri di Wehalim, Edo di Teluk Kustung, Topang biasa di Kota Karang, Bang Jani di

0: Agung Kemiling,
1: ya.
0: Abang Semen di Sukabumi, Nabila di Welu Panjang, Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Desing, Jomblo Kota Agung, Malupa Mon Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bung Samba di Tridatu Lampung Timur, Pak RT Suyoto di belakang Bukit Mas Tugu Duren Sukajadi, Pungut di Sukadanaham, Muan di Sukadanaham, Bang Nurdin di Palang Besi, Seunyi Negawa Wong Peri.
1: Seunyi Negawa ya.
0: Assalamualaikum tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya di belakang Datu Atin. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Apa kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, wawai.
2: Lagunya apa?
1: Lagu ni Wad Bintian Diri, Katan Puandan, Sare Sayu.
2: Bintian Diri.
1: Bintian Diri ya.
2: Bunda Gajah Baya. Semoga sehat. Alhamdulillah dengan sembahan. Bunda Sambal Lampung Timur. Dengan persoalan Okuralim. Ini persoalan Pendidikan Nurdin di Pulang Kasi Kasan Raja Bata Wakil Kata Tani Mama Kuki Nasu Aten Gelok-gelok.
1: Aduh.
2: Makasih,
1: Nek. Yo, sama-sama jama-jama, Mang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung saja ya, kita putarkan lagu yang sudah kita persiapkan. Menjelang waktu juga sudah mendekati ya. Kita mulai dari Bintian Diri ya.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minam waris sebanyak 528 kepala keluarga KK di Pekon Wargo Mulyo, Kecamatan Pradasuka, Kabupaten Pringsewu menerima bantuan pangan pemerintah berupa beras dan minyak goreng untuk kebutuhan selama 2 bulan. Kegiatan yang dilakukan pada Sabtu kemarin 23 Mei 2026. Setiap penerima bantuan pangan atau PBP memperoleh 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang berasal dari cadangan pangan pemerintah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, di Balai Pekon Wargo Mulyo. Dalam kesempatan itu, Umi Laila mengatakan program bantuan pangan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi sebagian warga. Menurutnya, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui berbagai program perlindungan sosial yang berkelanjutan. Ia menilai bantuan pangan juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Beralih ke warca selanjutnya, tim atlet remaja dari Indonesia Gold Athletic Training Center IGATC Lampung sukses menorehkan prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan atletik DKI Invitasi Open 2026. Dipimpin langsung oleh Jeremy Gozal, kontingen IGATC Lampung berhasil membawa pulang 2 medali perak serta mencatatkan posisi 5 besar di beberapa nomor bergengsi. Selaku manajer tim, Andre Hari Wibowo menjelaskan, bintang dalam kejuaraan kali ini adalah Lanrikus Brian yang turun di kategori finish gawang atau GW usia di bawah 18 tahun, U18. Lanrikus sukses menyumbang medali pertama untuk IGATC setelah keluar sebagai juara 2 di nomor lari 110 meter gawang U18. Tidak berhenti sampai di situ, dominasi Lanrikus berlanjut pada perlombaan hari berikutnya, bertanding di nomor 400 meter gawang U18. Ia kembali tampil impresif dan berhasil mengamankan peringkat kedua. Pencapaian ini membuat Lanrikus sukses mengawinkan 2 medali perak dari 2 nomor yang diikuti. Ketua Klub IGATC Lampung Jeremy Gozal memberikan apresiasi tinggi atas prestasi tersebut. Ia juga mengungkapkan selain kesuksesan Lanrikus di podium, atlet-atlet muda IGATC lainnya juga menunjukkan performa yang sangat kompetitif dan solid di lintas lari. Lebih lanjut, Jeremy mengungkapkan rekapitulasi hasil akhir pencapaian atlet IGATC di ajang DKI Invitasi Open 2026 ini menjadi bukti nyata dari konsistensi pembinaan atlet usia muda yang dilakukan oleh IGATC. Demikian Warca Pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

kota di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin. Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Assalamualaikum.
7: Shalom.
8: Namo Buddhaya.
6: Salam kebajikan.
7: Tuhan memberkati.
6: Om Swastiastu.
7: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
9: Rompat FM Suara Budaya.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM Suara Budi.

Minamori sebanyak 20 unit traktor tangan bantuan dari Kementerian Pertanian RI dibagikan kepada kelompok tani di 9 kecamatan se-Kabupaten Pering Sewu untuk mendukung percepatan pengelolaan lahan dan musim tanam Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Pering Sewu Rianto Pamungkas di Pekon Madaraya, Kecamatan Pagelaran Utara. Menurut Rianto, mekanisasi pertanian menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Ia mengatakan percepatan musim tanam akan berdampak terhadap ketersediaan pangan serta membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, penjualan hewan kurban di Haji Mena terus meningkat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, meski tinggal beberapa hari lagi, masyarakat masih ramai membeli kambing dan sapi untuk kebutuhan kurban. Salah seorang pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Raden Gunawan, Haji Mena, Prayit, mengatakan permintaan hewan kurban tahun ini meningkat dibandingkan hari biasa. Menurutnya, hewan kurban yang dijual telah dipastikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikuburkan. Maksud kami dikorbankan. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan sebelum hewan dijual kepada masyarakat. Demikian Warca pukul 12, kita akan jumpa lagi di Warca pukul 13.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang, kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.

0: bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap?

0: Budaya Lampung.
1: Libya Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: tanda-tanda agang hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Ditawa ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah media, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya anjing ngusung kejeki katong sadang makah-makah ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketukin ni ku buat duit. Mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima untuk kima ngeduk duit. Dan ku ngeding-dingnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak kuku. Aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai disuan di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh. Mak ndak lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: diriku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

kasih. Selanjutnya kita akan bergabung ke Perompat Jakarta guna mengikuti kabar berita dan dilanjutkan dengan siaran budaya belajar Mbak Nusantara. Maksud kami budaya Nusantara.

persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena itu diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT RW untuk memperbaiki sistem pengolahan sampah di ibu kota. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menegaskan bahwa penanganan sampah di ibu kota tidak hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata, tapi juga membutuhkan kolaborasi menyeluruh mulai dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, sudin lingkungan hidup, RT RW hingga masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, destinasi wisata Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. Destinasi yang biasa dijuluki surga di atas awan ini sebelumnya ditutup sejak 13 Mei 2026 akibat hujan lebat dan longsor di jalur trekking. Pada hari ini 25 Mei, Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wairebo, Mikael Tonso, mengatakan bahwa cuaca di sana sudah bagus, material longsor di jalur trekking juga sudah dibersihkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang, abang-abang pendengar perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aepo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar perompat di seluruh Nusantara sama rekan Aye nantinya akan hadir dari RRI Perompat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui Radio Visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perompat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute. Nah,
2: halo
1: okay.
2: Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute, tapi feedback nih jadinya
2: halo,
1: nih.
2: Halo, okay. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, sudah nah. Terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar perompat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar perompat di seluruh Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perompat Palangkaraya. Di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya. Coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Kita sapa kembali. Halo kakak.
3: Halo.
1: Halo kak. Kita sapa kembali. Iya. Masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik. Sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perompat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara edisi kali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lain interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Perempat, yang pasti Ayu juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Perempat Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar, silakan. Ada Bang Ali di Pontianak, selamat siang Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih Bang Ali, mohon maaf ya Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Perempat Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali menyapa kakak Anissa di sana. Silakan kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Perempat Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk kak, di Palangkaraya, di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu ya, kita kasih lagu lagi deh ya, satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Perempat Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari Jakarta. Dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di area Perompat Palangkaraya. Dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di area Perompat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-menurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah itu kalau tidak salah 23 tahun yang lalu.

0: dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah, misalkan begitu ya, baku. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya, gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, situasinya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
1: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresikan. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan gitu ya.
0: Dan sudah baku.
1: Nah itu, mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalah pandangan gitu ya Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya kan.
0: Betul.
1: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga nih Pak, yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
0: Ya, kalau seni tradisional misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu, Kak. Gitu.
1: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
0: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada, tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini. Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik dan minat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan

0: ini jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi yang keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati, tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
1: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita

0: Si antara seni ini juga dan juga modernisasi ya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbankan, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu. Tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabungkan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
1: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah, dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru. Ya, gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya, dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung, keren sekali nih. Gitu. Artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitulah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
2: Ya, baik, terputus ya, Abang Po, untuk...

0: RRI Perempat Palangkaraya, kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik, tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti aja masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya untuk di obrolan siang hari ini. Ya baik, apa sudah tersambung belum ya? Ya baik kalau gitu, ya baik kalau gitu, ya kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
1: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu, dan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya, itu menarik sekali memang.
2: Wow. Dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita boleh angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentunya nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya, kamu bisa menghubungi.
0: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik kalau gitu, ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perompak suara budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar perompak di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di suara budaya Nusantara. Tapi yang pasti tadi sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perompak Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perompak Palangkaraya. Ayo Po Mariana lanjut menemani siaran terestrial Perompak Jakarta, tetap di Perompak Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, minimalnya Polres Mesuji, Polda Lampung meningkatkan patroli malam hari di jalur lintas timur Mesuji untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan guna mencegah tindakan kriminalitas dan memberikan rasa aman bagi pengendara. Patroli malam dilakukan jajaran Mapta Polres Mesuji di sejumlah titik rawan kejahatan. Petugas menyisir kawasan perbatasan Mesuji dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Selain itu, patroli juga dilakukan di sekitar exit tol dan warung tempat istirahat pengemudi. Personil memantau situasi sekaligus memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, program studi rekayasa kosmetik Institut Teknologi Sumatera ITERA bersama Himpunan Mahasiswa Rekayasa Kosmetik Himakos Swapnakarta menggelar puncak Dies Natalis keempat di kampus ITERA. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara dunia akademik dan industri kosmetik nasional. Dekan Fakultas Teknologi Industri FTI ITERA Hadi Teguh Yudhistira menjelaskan program studi tersebut terus berkembang menjadi program unggulan yang inovatif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi industri kosmetik berbasis sains dan potensial lokal. Demikian warca pukul 14. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Adam Wan Osing.
1: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai berlihat.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

Mina Muhari, penanganan kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang oknum anggota DPRD Pesawaran berinisial F dinilai mandek setelah 3 bulan dilaporkan ke Polres Pesawaran tanpa perkembangan berarti. Kuasa hukum korban OB, Valentinus Andi, menilai proses hukum berjalan lambat meski laporan telah dibuat sejak 17 Februari 2026. Ia juga mengaku pihaknya belum menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HV dari penyidik. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya intervensi dalam penanganan perkara karena terlapor merupakan anggota DPRD Pesawaran. Valentinus menyebut, informasi terakhir yang diterima pihaknya, penyidik masih akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari pihak terlapor. Kasus tersebut bermula dari dugaan penganiayaan terhadap OB di wilayah Pundu Pidada, Pesawaran, pada Februari lalu. Peristiwa itu dipicu pemasangan banner ucapan selamat menunaikan ibadah puasa oleh korban di lahan yang disebut masih bersangketa. Korban diduga mengalami penganiayaan dengan cara dimasukkan ke dalam mobil dan dibenturkan beberapa kali di kendaraan milik terlapor. Beralih ke warca selanjutnya, praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM subsidi di Kabupaten Pringsewu kembali terbongkar. Polres Pringsewu mengungkap jaringan distribusi BBM ilegal yang diduga berasal dari Palembang dan menemukan 3 lokasi penampungan di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Kapolres Pringsewu M. Yunus Saputra mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus penimbunan BBM subsidi yang bermula, maksud kami, yang sebelumnya telah diungkap pihak kepolisian. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 3 terduga pelaku dan menyita sekitar 800 liter BBM subsidi yang terdiri dari 600 liter solar dan 200 liter Petrolet. Kapolres menyebut BBM yang diamankan masih dalam kondisi murni karena baru dibeli dari SPBU dan belum sempat dioplos. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca pukul 16. Dan Mina Muhari dari Kanca Sunyi ini sampai di sini pula kebersamaan kita, dan saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri. Selanjutnya di acara produk akan dilanjutkan rekan saya yang ganteng dan orang terkaya di Kemiling. Dia adalah Medi Carlo.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Mak gaul nih, Hani Guji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor ne 0811-720985. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Daya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun mina muaki api kabak saya sunyi ni. Alhamdulillah. Ganta Bang Medi Rawan ngancam mina muaki dalam acara Pro Dangdut di edisi Kanin Senin 25 Mei 2026. Saya gabung silakan 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Bang Senen.
1: Iya, apa kabar
0: Bang? Sehat Bang, alhamdulillah.
1: Heeh. Tapi lagu ini nih.
0: Lagu nih, saya pertama buat Terima Dia yang Malang Mansur S, kemudian buat lagu Curi-curi Curhat Hesti Klepek-klepek Goyang Nasi Padang Duo Anggrek.
1: Terima Dia yang Malang.
0: Terima Dia yang Malang ya, Pak Yukida.
1: Jaga Surabaya. Heeh. Semoga sehat.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Senen ya, karena telah gabung. Siapa lagi minta muaki silakan 0721255112 di kesempatan Debi Kani Sinji. Selama Debi juga gue minta muaki, saya tentu nih lagi mendengarkan atau lagi ngelengi Skopro 4 FM. Saya wa di seputaran Wai Kanan minta muaki ya. Selama Debi seunyin nih, mudah-mudahan selalu bahagia dan sehat selalu. Ya, saya lagi ngeringis kau juga di seputaran Kabupaten Kota di Provinsi Lampung dalam acara Pro Dangdut. Juga mengucapkan selamat Debi juga. Mudah-mudahan seunyi ini minat muak dalam keadaan bahagia ya. Silakan saya gegabung Pak Kunci Kam, tunggu di 0721255112. Gue minat muak di kesempatan Debi Kani Sinji. Saya tentunya juga lagi ngeringis kau acara Pro Dangdut. Wah, Edo di Teluk, assalamualaikum do.
2: Waalaikumsalam, Tabi pun.
0: Iya pun.
2: Api kabar, Mong?
0: Sehat, alhamdulillah. Niku lagi api, Mong.
2: Biasa, Mong. Lagi nguli.
0: Panas ya, kodo api mendung.
2: Mendung ya, Mong.
0: Mendung ya, Mong.
2: Tapi kibagi neng nguli sih, bang. Cuaca ngeji, Mong.
0: Oh ya, Mong. Panas gua kena yodo yo.
2: Yo, temon sih, na. Api lagunya, Mong.
0: Lagunya, wak, Terima Dia yang Malang. Curi-curi curhat, goyang nasi padang.
2: Wah, wani padang nih bangi, Mong.
0: Iya, temen dong, Mong. Unjaki pakai rendang ya, Mong.
2: Nah, sina.
0: Unjaki mak ber api rendangnya daging janji kurban kan.
2: Siapa sih, Mong? Segelih munat ngobrol sama siapa nih, Mong?
0: Bang Peri.
2: Oh, Bang Peri.
0: Iya, kira Bang Peri. Kamu ngici-ngici ku rendang.
2: Bang Peri kada disekukung, Mong.
0: api ne?
2: Ketong nak ketong Bang Peri kada disekukung do ya, bolong juga
0: hane. Ngekukung hane, Mong. Makannya lebon unyin uli mak diseku.
2: Oh, makannya malah jungan nasi padang lah ya.
0: Aduh.
2: Ada lagunya nasi padang kawan.
0: Siap.
2: Salamnya saya wat di Wai Kanan, ayah Pak De Darman, terus ayah Abdullah paling ganteng. Pokoknya seunyinnya wat di Wai Kanan, semoga selalu sehat. Pat atu wanita, ayah Senen, ayah Nurdin. Dua putri sama Udo. Pokoknya makasih ujinnya gue lah, Mong.
0: Oke.
2: Makanya Niko makasih waktu, Neng. Semoga kambingmu laris.
0: Kambing kok.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Bangi mau nih lamun kambing kona dong. Haga mau nih jualan hewan kurban. Di angka nyuting-nyuting negosia do gelah nih ya. Silakan saya lagi minta muaki Pak Gunung, saya gabung kodoh di kesempatan Debi Kani Sinji. Kamu tunggu gue minta muaki, saya haga telepon dulu acara Pro Dangdut Ki Mangedo. Yo aduh Ki Mangedo, beno ti laju keluar di Pro 4 FM suara budaya Lampung.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo saka busana.
3: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu.

0: Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tenno make kawai baru mona. Anak liak mona nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang duit ngakon na ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mona nya kacau ngicik ko tetangga. Hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok kau. Nyak sama aku gigi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang. Ya jang ngaku nendang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api kugi ni ke misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Kadue tok kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mulani kuki mau mengedok kelajuan. Kena gau kerjaan ni api ngopok ku tetangga ngicik ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sa susi kaduta lagi
0: ala kaduta haman peniku Medi baca ke uyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konya hadu haman taniku tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Aduh, pukul 15 lebih 40 siwa menit waktu Indonesia Barat. Silakan saya gabung. Sikam tunggu 0721255112. Halo. Halo. Halo. Putu. Silakan dicoba luat minak muakin 0721255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun amat.
0: Iya pun Bajarwo. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Apa lagunya namanya?
0: Lagunya Wak Telu, saya pertama judulnya Cincin Kepalsuan Elvi Sukaisih, yang kedua Berdendang Roma Irama, dan yang terakhir adalah Bola Ona Sutra.
1: Wah, bola, bola.
0: Enggak gitu, bola. Kau di sana, aku di sini. Oh ya. Oh ya gitu.
1: Kita enak bola itu tiga negara yang buat.
0: Oh, Piala Dunia ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Jadi kerja. Dalam buat orang ganteng di Waikana. Ya, bukan apa namanya di Waikana di sama celanya Edo. Ada mami, buat semuanya karena
0: siap.
1: Semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Lagunya bola di play langsung ya.
0: Langsung.
1: Ya. Buat media ada pantun.
0: Cakep.
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Cakep.
1: Hanya media sama Mbak Jarwo yang paling oke.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jarwo yang sudah ikutan bergabung. Sampai lagi Mirna Muakin, sikam tunggu di kesempatan Debi Kani Sinji dalam acara Pro Dangdut kadu pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Medi.
0: Waalaikumsalam, anja sapa?
2: Anja Putra Jawa Bang Medi.
0: Api kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Medi.
0: Iya, di Bakau mendung, panas?
2: Aman terkendali.
0: Aman terkendali ya. Siap.
2: Bang bersahabat.
0: Bersahabat ya.
2: Gimana kabarnya Bang Medi?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Apa aja lagu yang udah disiapin Bang Medi?
0: Lagunya ada Cincin Kepalsuan, Berdendang, dan Bola.
2: Cincin Kepalsuan Bang Medi.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja ya Bang Medi ya. Tanpa terkecuali. Akhir muneh durasi muneh.
0: Oke.
2: Okay. Kita gitu aja buat Bang Medinya. Terima kasih waktunya.
0: Ya.
2: Yaudah Bang Medi ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum tadi.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Putra Jawa di Bakau Heni. Saya lagi, silakan Minak Muaki, sikam tunggu di 0721255112. Gue Minak Muaki, saya haga bergabung dalam acara Pro Dangdut di suasana Debi Kani Sinji. Kimang Edo, langsung kamu ngeplay lagu Sejeno di Kilone Bajarwo.

PLN Unit Induk Distribusi Lampung memulihkan pasokan listrik usai gangguan pada sistem transmisi interkoneksi Sumatera akibat cuaca ekstrim yang terjadi pada Jumat 22 Mei. Minamuaki General Manager PLN UIT Lampung Rizky Muhammad mengatakan, selama proses pemulihan, PLN UIT Lampung melakukan pengamanan sistem dan penormalan jaringan secara bertahap guna memastikan kendala pasokan listrik tetap terjaga. Dikatakan, beliau mengatakan bahwa proses pemulihan dilakukan secara intensif dengan tetap mengutamakan keselamatan personil serta stabilitas sistem kelistrikan. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan bahwa pemahaman akan budaya dan identitas daerah merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang mumpuni di daerah. Dikatakan pendidikan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik tetapi juga harus mampu menanamkan kecintaan terhadap budaya dan identitas daerah. Pembangunan Lampung menuju Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh langkah yang dilakukan saat ini, baik dalam sektor ekonomi, industri, pariwisata, infrastruktur, maupun juga pendidikan. Anda capai waktu pukul 16, tokok tengah maulah di waktu selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Kado pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Jika masih nunggu, minta maaf saya gabung silakan. Nomor telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Gua Mina Muaki, saya tentunya Debi Kanisinji juga haga bergabung. Selama Debi, gua Mina Muaki, saya tentunya ampai gua haga tutup toko ya. Baru saja mau tutup toko, lagi beberes. Ya udah sambil dengerin Perompat FM. Kalau belum beres jangan dimatiin dulu, biar hiburan dulu Mina Muaki ya. Halo, terputus silakan yang lain yang ingin bergabung, kami tunggu di 0721255112. Boleh juga telepon WhatsApp Mina Muaki 0811720985. Halo.
1: Halo, assalamualaikum tadi.
0: Waalaikumsalam ya pun, anja sapa.
1: Atika Bang Mede.
0: Sehat jomblo kodonji?
1: Iya jomblo Bang Mede.
0: Iya, sehat yo.
1: Sehat Bang, Bang Mede sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Lagu nanti Bang.
0: Lagu ne si pertama wa lagu berjudul Joget. Terus uat lagu berjudul Cinta Sabun Mandi, Jama Birunya Cinta.
1: Cinta Sabun Mandi aja Bang.
0: Ayo, kirim salam gue sapa.
1: Cipio Bang, Ken Ham-Ham, Bang Irin, Bang Zaini, Mama Rido, Bunda Samba, Nabila, Kaman Kedi, buat menikah Maman, Datu Atin, Bang Darson, Putra Jawa, Selamat Kedi. Salam ke Unyi nih Bang Yo.
0: Iya.
1: Dan Bang Mede, lagu nih Sabun Mandi. Aku kasih Bang.
0: Oke.
1: Lalu terima kasih waktu nih. Assalamualaikum Kabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih jomblo sewa di daerah Tanggamus studi kan untuk kan gabung. Siapa lagi saya gabung? Nak mewakili halo.
2: Halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabipun Bang Medi Karlo.
0: Waalaikumsalam. Iya Topan.
2: Iya. Nanti kapan nih Bang Medi?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Di persiapan nih hari Rabu.
0: Yang penting siapkan hati dan niat sih. Wah, asik.
2: Seperti lagunya Opik, jagalah hati.
0: Jangan kau kotori, mau beli daging sapi, duitnya enggak ada.
2: Kasian deh lo.
0: Kasian deh gue.
2: Bang, birunya cinta Bang.
0: Oke. Nah,
2: kalau birunya
0: duit
2: kan 50 ribuan.
0: Benar.
2: Ya kalau ada yang birunya duit sih, milih teman karena itu birunya cinta-cinta dulu lah.
0: Iya, yang penting duit nggak, cinta nggak bisa dibayar pakai yang biru tadi ya kan.
2: Tapi bisanya ditransfer Bang.
0: Oh iya, seneng orang kalau ditransfer ya. Oh duh, bener.
2: Ya bisa juga sih Bang, nomor dana saya itu pun ada di RRI, WA itu nomor dana juga Bang.
0: Aduh nggak penting.
2: Jujur liat dong dibilang gak penting.
0: Iya kasihan deh.
2: Salam ya Bang Widya.
0: Lanjut.
2: Aduh, informasi pasar Kota Karang hari ini sama nanti besok padat.
0: Oh iya benar-benar rame ya pasti ya.
2: Penjual dadakan ayam merah pun tadi pagi udah berjejer. Punya apalagi nanti besok di tempat saya kebetulan Riungan. Mungkin siap cuma dengis nih, kalau bisa jam 5 masukkan aprodat.
0: Siap.
2: Jadi nanti malam saya nggak mau ketinggalan belajar Sumba, tuan rumahnya Bengkulu, kata Bang Ferry.
0: Oh gitu?
2: Iya, nanti malam kan belajar Sumba.
0: Benar, belajar Sumba ya benar-benar.
2: Iya, kalau saya emang nggak pernah sih absen karena mewakili Bandar Lampung gitu.
0: Oh.
2: Karena kalau yang masukkan Bengkulu, Jambi, Palembang, kayaknya ada 5 provinsi, ya saya untuk mewakilkan Bandar Lampungnya aja. Bang Medi,
0: Iya.
2: Salam nih, pertama-tama jamaah Nai bersama keluarga nih, saya lewat Sentara 3. Nah, ketinggalan di Wai Kanan, jamaah Bang Abdullah orang ganteng, jamaah Bang JK, Bang Ramli, Mang Darman, terus jamaah Litrimo di Wai Kanan, jamaah Kisinan Munir di Wai Kanan, Bunda Warkop di Wai Kanan, Bunda Ilham di Wai Kanan, Mbak Eva, Mbak Sri di Wai Kanan, terus jamaah di Bandar Lampung jamaah Mbak Eni. Pokoknya seunyinya lah ya Bang Medi ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Medinya sehat selalu. Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Topan. Saya dari Kota Karang hadirkan gabung. Siapa lagi saya agak gabung, silakan Mina Muaki 0721255112. Gue Mina Muaki, saya tentunya agak gabung di kesempatan Kani Sinji. Wah, Mama Irin di Gunung Batu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa ya, kabar? Sehat alhamdulillah.
3: Sehat unyin ya?
0: Iya, alhamdulillah ya. Sehat.
3: Amin. Mau mampir ke Dolbak?
0: Mau ulang jemoh insyaallah.
3: Ayo. Ini aja mau wat weh.
0: Mau ulang ya?
3: Abi lagu ni.
0: Lagunya buat lagu joget, terus buat lagu cinta sabun mandi jama birunya cinta.
3: Birunya cinta gue
0: lah. Oke, okay, kirim ya. Salam.
3: Kirim salam ya. Ini ya, topan perubahan ini ya. Topan ya, jama Senen ya, Nurdin, Zaini ya, Darson ya, paham ya. Jama Amir Lampung Timur, Bunda Samba, Bahrin, Bahjarwo ya. Jama Romli ya, di kanan, Terimo, jama Darman ya, Yaka ya. Bukan seunyi lah di kanan ya. Jama Ibu Ros, kedamaian ya, apa? Jama Alvin Bolo-Bolo ya. Jama Jomlo nanti ya. Jama Ham-Ham, Mamadila, Nabila ya, Cibi. Malu pasukan semua gimana ya. Jama Bang Entop, jama Bang Siswa ya, malu lupa mana ya. Pokoknya jama Kang Maman mana malu lupa ya. Permisi. Jama seunyi lah ini ya.
0: Ya.
3: Sehat selalu ya.
0: Yuk.
3: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mama Irin. Saya Wadi Gunung Batu. Hadun tekan gabung. Bang Adi Netes Jaya. Api kabang niku bang. Lagi ngeding skop 4 FM. Hanya di mobil. Agak media apa niku bang? Cakap mobil. Debi-debi. Nji Bang Medi. Agak media dealer. Hanya agak nambah mobil. Wow sah. Sambil ngerasa dangdut pai. Hanya di 4 FM. Nji sekebok lagi togok dealer nih. Hanya. Nyepok brosur nih pai kidang. Selamat debi ya Bang Adi ya, sehat selalu Bang. Ya Allah, aduh bener ini hando mak tunggah jema Bang Adi ji. Pira tahun Bang, kamak tunggah Bang, 3 tahun setengahan lah ya Bang ya. Luar biasa, tapi sepenting tetap ngedengi Skoper 4 FM lah ya Bang ya. Walau tidak berjumpa, tapi mendengar suara. Iya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Medi.
0: Waalaikumsalam, ja, sapa.
4: Jadi kalian dah.
0: Oh, Pak M Top ya.
4: Yo.
0: Oke.
4: Pak Medi.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Suka kena kesehat po. Sebab ulun dah kelebaran. Jadi apa ulun puaka kan korban. Jadi apa korban perasaan.
0: Korban perasaan.
4: Iya. Kayak ulun korban tiba atau sapi atau kambing. Apa jok kita?
0: Perasaan sih lah si korban kau.
4: Ya lagunya apa ni?
0: Lagunya buat birunya cinta.
4: Oh iya, penuh tukunin kau.
0: Untuk ya Pak Yoki dah.
4: Nah salam lupa. Anjak Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah. Seunyi ni kau.
0: Ya.
4: Kekala sehat unyi.
0: Amin.
4: Oh, semak kuli kam keluarga mengucapkan selamat hari Idul Fitri.
0: Idul Adha. Ya.
4: Oh, kekala sehat unyi. Kena kawat. Jemaah Medi selamat
0: tugas,
4: hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya ya, selamat mempersiapkan Lebaran Idul Adha ya minak muakhi ya. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang tengah menjalankan ibadah haji di tanah suci dalam keadaan sehat dari berangkat hingga pulang dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Ya robbal alamin.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Assalamualaikum. Si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjukkan no men. Api huwai mukidah.
1: Aduh si, tolongnya Pak Wisi ya Allah si. Niku kerjaan mah si makai kau si. Ya Allah si, nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Tuh.
2: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
1: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan cipok kinyama upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
2: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
1: Ya api niku kerjaan api si. Mak api ko kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
2: Ano kupi si kam di daka tebekuh-tebekuh. Mak ko ngedok do si ngunduh ni. Nah kini ku haga ngunduh di mak api-api. Acak ni ku tenno sosok bang ku haji lah. Ingat malahat ni hanu kek mu tenno yo.
1: Jelas sih,

0: akibat ni. Yu payu kita kisah ni kagak upahan. Sang mau ubah mak anak kupi ku tabahuh di dakak mau dok dosi mutil. Nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa. Kuawa mana ku nanjak dakak?
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi. Ni ku ngetas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ku cuma pagi ku minjak pagi. Dan lupa sarapan pagi lampan ku mak kelepayan cakak dakak sah.

0: gerada keruduk kayak gitu.
1: Ais, kira bang, gerada keruduk apa sih bang? Abang ini sudah dengar kali, namanya juga hujan bang, bang.
0: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu, telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak, seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah, wah, mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang, ngantuk saya ini bang, bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
3: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: aplikasi RRI Digital di iOS atau Android, kayak buka website jamaah streaming Sikam di www.rri.co.id, juga dengis kode RRI Y kanan. Saya merilai Pro 4 jak pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Silakan saya gabung Pak Gun Sikam Tunggu Minak Muari di 0721255112. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menjak siapa?
1: Ya, Arman Shah lo. Gimana kabarnya Pak Medi?
0: Sehat. Pak Arman Shah di mana sih, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Tinggal di mana?
1: Di Sidramas, di Sawaran.
0: Oh, apa kabar Pak Arman Shah? Oh,
1: ini jauh banget ya, gak dengar ya. Kabarnya sehat, Pak Medi gimana kabar?
0: Sehat keluarga? Juga. Kemana aja kok gak pernah masukan?
1: Ya enggak, di mana-mana aja lah. Di rumah-rumah aja lah Mas, paling bapak rumput.
0: Oh,
1: paling kok, di kebun-kebunan.
0: Kataku kok enggak pernah masuk kan kemana gitu.
1: Enggak sempat, kata motor kata enggak, kadang-kadang kan hujan terus.
0: Iya benar.
1: Tapi enggak berani, petirnya besar-besar.
0: Benar. Tapi yang penting sehat ya, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay.
1: Masih keluarga saya semua ya.
0: Wawai kau.
1: Nyamak pandai, nyamak Lampung Bang Medi.
0: Nah pandai kidah. Pak mau lagunya yang mana nih? Ada permisinya Megi Z, ABC Asyik Betul Dina Maria atau Zakia Ahmad Albar?
1: Megi Z aja.
0: Permisi.
1: Permisi.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Salamnya ya. Terima kasih Pak Medi keluarga, semoga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah ya. Besok kan mau lebaran ya.
0: Rabu.
1: Ini masih puasa nggak nih Bang Medi?
0: Aku nggak puasa loh hari ini.
1: Nggak apa-apa lah. Yang penting sehat. Yang penting usahanya lancar ya Pak Medi.
0: Amin ya Allah.
1: Sekeluarganya saya selalu panjang umurnya, murah rezekinya, diberkahi oleh Allah semua ya.
0: Iya.
1: Semoga selalu begitu ya. Yang dijadikan, dihajarkan Pak Bang Medi selalu diijabah oleh Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Salamnya ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Bunda Samba, Bunda Ros, buat Topan, buat Nae, buat Mama Dila, Jomblo, kita jomblo buat apa lagi ya Pak? Pak Sultan Segowe ya. Raden Haji Saka, buat siapa itu Bang Senen, Pak Dekatiman, buat Apin Bolo-Bolo, dan sama Ayang Bednya Siva ya.
0: Iya.
1: Udah punya Ayang Bed sekarang Apin Bolo-Bolo.
0: Wih, mantap.
1: I love you lah, namanya banget. Buat Siva ya, sama sore buat Apin Bolo-Bolo juga selalu berbahagia ya. Semoga tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Buat apa lagi ya? Buat Bang Nahrawi, Bang Awi, buat Mbak Eni yang ada di Kemiling, buat Bang Pasir ya, buat semua pen-pen pembatasan dan mencuali, buat Edo tinggalan, semua kasal sehat ya Edo. Buat Bang Medi selamat bertugas, semoga sukses, lancar semuanya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Medi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Armansyah yang ada di Sedia Maju sana ya, sudah ketan bergabung. Pak Gunwat Kodom, ya, mungkin saya gabung Sikam Tunggu di 0721255112. Selamat sore untuk yang ada di kendaraan Minak Muahi di perjalanan menuju pulang ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan suasana sore hari ini, mungkin ada yang macet juga, diberikan sabar dikit lah ya Minak Muahi ya, mungkin karena macet gitu ya. Yang penting mudah-mudahan tetap happy dengerin lagu-lagu dangdut di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Kimang Edo saya gabung luat kamar keteringi sekolah lagu Sinje lagu Anjak Megi Z Minak Muahi.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dehulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

Mina mau makasih tuntas saya Medi Rawan ngecek Mina mau akhir dalam acara Prodang Dut, tapi Bang Medi terus ngecek Mina mau akhir dalam Hello Nih Debi Kani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu daerah Nusantara di Prompat FM Suara Budaya Lampung.

0: hingga jam 17.
1: Minamoari sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto asal Sinopharm Metro Lampung telah dikirim untuk persiapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limosin bernama Sitole merupakan milik peternak bernama Muhammad Asabi. Asari mengatakan sapi jantan berbobot lebih dari 1 ton ini telah melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh dinas terkait. Dan dikatakan seluruh ternak di peternakannya yang berada di Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro telah menjalani pemeriksaan kesehatan dari pemerintah Kota Metro melalui dinas peternakan. Pemeriksaan meliputi antemortem dan postmortem guna memastikan hewan kurban bebas dari penyakit dan layak disembelih saat Idul Adha. Informasi yang terakhir, minak muaki di sebuah sudut rumah sederhana yang berlokasi di Jatimulyo, Lampung Selatan. Suara alat tenun bukan sekedar bunyi kayu beradu, namun upaya untuk terus melestarikan budaya di tangan jauh hari. Hal itu menjadi bentuk perjuangan untuk mempertahankan satu warisan budaya Lampung, yakni kain kapal. Mina Muwaki, ketertarikan terhadap tenun sebenarnya sudah lama muncul, namun baru sekitar masa pandemi COVID tahun 2021 ia mulai serius mendalami kain kapal. Menurutnya saat ini Lampung sudah tidak ada pengrajin yang melestarikan kain ini. Ketertarikan melestarikan kain kapal murni dari sebab jauh hari bukan asli Lampung, namun justru kecintaan terhadap budaya daerah inilah yang membuatnya memilih menekuni kain kapal, motif tenun kuno khas Lampung yang kini nyaris tak memiliki penerus. Antajapai Wakca pukul 17, Togop Tunggamola di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompat FM Suara Budaya Lampung. Pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Bahkan nari manihan minamuahi. Terus ngedengis kosikam dalam helaune debikani. Giliran ganta pamedi hadir ko lagu-lagu daerah Nusantara. Ngacak minamuahi setentunya lagi bersibuk diri di kesempatan kadis ini mempersiapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha minamuahi. Mungkin lagi nyanyi bebuah kong beres ya kan. Atau lagi apa nyiapin bumbu-bumbu untuk masak rendang. Kalau pamedi nunggu ini

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minala Moaki sebuah lagi libur panjang loh sana-sana sekolah ya Mina Moaki, libur kenaikan kelas. Kenapa enggak Mina Moaki berkunjung ke salah satu tempat wisata? Tapi ini adalah air terjun, namanya adalah Desa Wisata Air Terjun Ciupang. Ada di Desa Sumberjaya, Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jadi Mina Moaki destinasi wisata air terjun Ciupang, wa di Desa Sumberjaya, Kecamatan Wairatai, Pesawaran Lampung, saya ngemik keunikan Sebubida dan destinasi wisata air terjun Bakini. Jadi keunikan Sina terletak di tebing dinding air terjun, saya mirip gegos susunan bangunan candi. Dipa air tersebut tidak langsung jatuh ke bawah, melainkan jatuh perlahan melalui dinding-dinding tersebut. Wah, jadi enggak langsung ber gitu ya Mina Moaki, enggak langsung terjun langsung ke bawah airnya, tetapi melalui dinding-dinding yang akhirnya menjadi satu pemandangan yang indah ya. Di sana langsung aja Mina Moaki langsung datang ke destinasi wisata air terjun Ciupang, ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaha.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel, rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Harus sekolah dulu ya.
2: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
2: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
3: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
4: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Pipeguan mula dumang kayung-kayung jak luah lah. Kega kato mek lamban ni hulun. So, assalamualaikum. Koko, dengan yung kayung ni ko jak luah. Wacaha, kira ku tamu sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Ni ku mak bayang arisan. Ni ku tumbai mangsa. Nomor pertama sih kebayang unyeng gatan yang mangsa ni ku mak bayang.
2: Lolanya maga bayak Medi. Nyak ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare. Nyak mana jak lunas kebayakan ku di RT sekam dudi. Nyak maga bayak.
1: Nyak juga kan ngebeli weh. Butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah nih kunji. Susipnya anak ke budak seko bohon nih kunji. Tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng.
2: Nyak maga bayak. Terus apa mana?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak ku tunggu nih kunji lamban ku. Tunggu.
2: Nyak makong kok ada duit lagi ku apa konya. Makong ada duitnya.
0: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Minahamu ahi rampaguni perempat FM suara budaya Lampung kada pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Bagun saya media rawan yang ngancam minahamu ahi dalam launi debi kani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

lagi rituk mempersiapkan untuk menjelang Idul Adha Lebaran Haji Mila Mu'akhiyah. Memang biasanya kalau Lebaran Haji itu tidak seheboh Lebaran Idul Fitri gitu, tapi tetap segelarnya memeriahkan. Pihak Ninji kuliah di pasar juga kadung mulai kami Mila Mu'akhiyah sih belanja daging, mungkin sebelanja manu ya. Biasanya ada di gintung itu di pinggir jalan yang biasanya kalau jual ayam kampung saya kadu di pelo udah dipotong itu jam 10 udah selesai gitu. Tapi pas lohor jam 2an tuh masih rame, berarti pembelinya masih banyak gitu Mila Mu'akhiyah. Itulah ya salah satu kemeriahan atau persiapan dari umat muslim yang akan ikut meramaikan Idul Adha gitu ya. Dan kita harapkan juga bukan hanya momen Idul Adha yang kita rasakan di Indonesia, tapi mudah-mudahan keluarga, saudara, tetangga atau siapapun kaum muslimin dan muslimat yang tengah menjalankan ibadah haji di tanah suci bisa menjadi haji yang mabrur dan mabruroh gitu ya. Bisa kembali ke kampung halaman, bertemu kembali dengan keluarga dengan selamat tanpa ada kurang suatu apapun.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

Mina muaki makasa tuntas saya Medi Irawan ngancam mina muaki delom acara launi debi kani ja pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat tetap di Perempat FM janji wa Leonardo Hendarmin Pasha ngancam mina muaki sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas saya ucapkan selamat debingi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara budaya Lampung tabi pun.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 12.
2: Minamo hari kebakaran melanda pasar tempel Kuripan di Jalan Dr. Setia Budi, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung, Bandar Lampung pada Senin dini hari. Sedikitnya 1 kios permanen, 6 kios non-permanen, dan 20 lapak pedagang terdampak dalam peristiwa ini. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan pihaknya telah memadamkan api di pasar tersebut. Dikatakan saksi mata melihat percikan api dari instalasi listrik sebelum kobaran api membesar dan merembet ke kios serta lapak lainnya. Informasi yang terakhir, minat muaki jutaan jemaah haji dari seluruh dunia mulai bergerak menuju Arafah untuk bersiap melaksanakan rangkaian perjalanan ke Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Aramuzna yang menjadi puncak ibadah haji. Khusus untuk jemaah haji asal Lampung, ribu jemaah telah mulai bergerak secara bertahap sejak Minggu malam waktu Arab Saudi. Ketua Kloter JKG 07 asal Bandar Lampung, Winardi, mengatakan dari total 445 jemaah rombongan, terdapat 113 orang diantaranya melakukan Aramuzna lewat skema murur. Hari ini JKG 07 melakukan pergerakan menuju Arafah di sesi kedua atau siang. Jemaah berangkat langsung dari Hotel Pemondokan. Terkait kesiapan fisik, dikatakan bahwa seluruh jemaah telah melakukan berbagai persiapan wajib sebelum bertolak. Antai jawab wakca pukul 12 tokop tunggamoloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus.
2: Emang kenapa?
0: Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
2: Enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana.
1: Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek.
3: Sendirian ya? Sini dulu.
4: Sini. Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
4: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
4: Boleh, Kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, temen saya cakep. Cakep gak?
5: Cakep, cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
6: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
7: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Alhamdulillah, paket waduh atong, ajanya gak ngukukkan pek. Wow, semati pebiak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya. Allah Allah lawi lawi 50 api nasusi biak ni andor go beban hoke emosi si. Nyajak mesen tas medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap konsela.
2: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau do api ni kau diusir lagi kajong mo.
1: Ya, tapi maaf lain lo med, gantan jikan harus kam siap-siap apa pendah indo tapi maaf seribu tabik ni wan bencana api to api. Nanti nyiap kotas, pakai kau kan kan indo ya kam haga nguhuk kau bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku di lemari, haga ku kuhuk punya lemija.
2: Mati balak ni Hana Susi. Bikin nasa anakmu udah cok kuhu dalam koper nasusi.
1: Ya lah, gak pakai ini anak lah. Ki anakku kan aku babai lah. Pakain hakta ku medi ketuan api bencana atau api tabi emas rebut tabi. Nah, dia pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
2: Anduwe, wat-wat gao, babai lawang ji.
0: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, peluit untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Minamogi bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Saat ini si Kambang Riang acara Minamogi. Tentunya hingga putaran pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minamogi Unila menyebutkan 40,85% mahasiswa baru yang diterima melalui jalur ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT merupakan calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Total mahasiswa baru yang diterima pada jalur SNBT di Unila yakni 5.407 dengan 2.209 atau 40,85% merupakan calon penerima KIPK, kata Wakil Rektor 1 Unila, Profesor Suripto Dwi Yuwono di Bandar Lampung pada hari Senin. Ia mengatakan bahwa pada SNBT tahun ini total peminat di Unila mencapai 40.721 peserta dengan program studi di bidang kesehatan dan teknologi masih menjadi favorit calon mahasiswa. Untuk kelompok Sentex, Fakultas Kedokteran, terutama program studi pendidikan dokter kembali menjadi yang paling diminati, disusul farmasi, gizi, teknik informatika, teknik sipil, agribisnis, ilmu komputer, sistem informasi, teknik elektro, hingga teknik mesin.

0: pasir putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
2: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
3: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya

permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Diza bakal sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet.
0: Nyebrang yang benar, Ju.
1: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Ju.
1: Buset, nyempain, Nek.
0: Bukan gitu, Ju. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali nyawanya banyak.
0: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat Zebakos ya.
2: Nyebrang, ya zebra.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemain.

Dengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineung ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Mina Mogi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan bahwa pemahaman akan budaya dan identitas daerah merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang mumpuni di daerah Lampung. Budaya ini penting sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung, ujar Rahmat Mirzani Jausal dalam keterangan di Bandar Lampung pada hari Senin. Ia mengatakan pendidikan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tapi juga harus mampu menanamkan kecintaan terhadap budaya dan identitas daerah. Dia menjelaskan bangunan Lampung menuju Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh langkah yang dilakukan saat ini baik dalam sektor ekonomi, industri pariwisata, infrastruktur maupun pendidikan. Budaya merupakan fondasi utama kehidupan masyarakat Lampung. Falsafah hidup masyarakat Lampung seperti Pil Pesenggiri, Nemu Nyimah, Nengah Nyapur, dan Sakai Sambayem menjadi kekuatan yang menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat. Informasi selanjutnya. Anggota Komisi 7 DPR RI, Riko Menoza, menekankan pentingnya para pelaku ekonomi kreatif mempersiapkan aspek perlindungan hukum dan kekayaan intelektual sejak dini guna mencegah potensi penyalahgunaan produk oleh pihak lain. Hal tersebut disampaikannya dalam forum diskusi yang dihadiri para pemangku kepentingan, narasumber ahli, perwakilan sektor perbankan, serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah se-Kabupaten Lampung Selatan. Demikian sikam Leonardo Hindu Pasya, walaupun tunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Baiklah Mina Mogi, saat ini kami masih menantikan ya untuk mengikuti program acara Belajar Sumba Berdendang yang pada malam hari ini dari Perempat RRI Bengkulu. Tetap bersama kami di gelombang 80,5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Perempat FM Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik sana sebelajar Sumba. Yang di Bengkulu, yang di Lampung, terus di Jambi, Sungai Liat, Palembang. Apa kabarnya untuk malam hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kita di Belajar Sumba Berdendang sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu kebersamaannya di line telepon 7321994. Kode area kita 0736 ya. 0736 732 1994, atau bisa WhatsApp di 0811 7816 544, 0811 7816 544. Kita coba terima dulu deh di line teleponnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Nama Sisi di Palembang.
0: Oke, Kak Sisi apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Allah Akbar.
0: Allah Akbar. Gimana Kak Sisi, lagi ngapain nih?
1: Lagi santai-santai sambil dengerin radio. Dengerin suara abang yang gantengnya luar biasa.
0: Bisa aja ya. Ini mau request
1: apa? Aku matikan dulu ya. Aku bingung denger suara aku sendiri di sana.
0: Oh, iya deh.
1: Aku mau lagu Pantun Palembang, boleh?
0: Pantun Palembang? Pantun Palembang.
1: Ada lagunya?
0: Kita coba cari dulu ya. Ini kirim salamnya buat?
1: Aku penelpon keberapa ini?
0: Pertama.
1: Pertama, berarti aku yang pertama di hatimu ya?
0: Azik.
1: Kirim ya?
0: Ya.
1: Untuk siapa ya? Maunya siapa bang?
0: Maunya siapa? Ayo.
1: Ayo siapa, ayo. Kirimnya maunya Bang Riko yang ada di Bengkulu ya, bareng teman-teman.
0: Mm-hmm.
1: Di Bengkulu itu ada ini, temanku juga ada Bunda Lehan ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada siapa tuh, Bang Rio, Mbak Ulan.
0: Mm-hmm.
1: Banyak, rame kalau di Palembang. Jadi apa, di Lampung apa? Bengkulu.
0: Di Bengkulu.
1: Iya. Yeah. Kok aku jadi bingung. Kirim juga ya, di Lampung ada ini Babang Tampan bareng teman-temannya. Perwakilan dari satu aja gak apa-apa kan, berbagi sama yang lainnya.
0: Iya, benar.
1: Di mana lagi ya, di Jambi ya. Di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf, ada siapa tuh? Ya bareng teman-teman ya di sana ya. Ada Mbak Julia juga yang ada di ini apa, Mangka Belitung ya. Di Palembang semua-semua deh, gak bisa disebutin satu persatu, semua-semua aja. Berbagi sama yang lain juga.
0: Iya, buat all crew from 4 Palembang ya.
1: Iya,
0: entah
1: siapa yang bertugas belum tahu nih.
0: Iya. Itu aja?
1: Ya, spesial ya bang.
0: Spesial buat?
1: Spesialnya buatnya Bang Ganteng aja nih, selamat bertugas aja. Makasih ya.
0: Makasih Kak Sisi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Sisi ya di Palembang.

0: Masih di Belajar Sebab Berendang ya. Dan masih kita terima di line telepon 0736-732-1994 atau di WhatsApp 0811-7816-544. Pantun Palembang udah Adik sangat dengarkan ya. Kita coba lagi di line telepon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
1: Ya, Puput dari Bengkulu, Tengah. Apa kabar?
0: Kok beda ya suaranya ya?
1: Hah?
0: Hai, Puput.
1: Halo. Ya.
0: Kok beda suaranya ya?
1: Ada.
0: Hey, Puput.
1: Hey.
0: Lagi ngapu kok?
1: Lagi ngapo? Oh, aku lagi duduk santai dengar abang teleponan sama orang Palembang tadi. Siapa di Palembang tuh?
0: Sisi.
1: Oh, Sisi.
0: Sisi. Oh. Sisi.
1: Sisi, salam kenal sama Sisi ya. Lagunya Bang Ari itu lagu Jambi.
0: Lagu Jambi, apa tuh? Ya.
1: Ketimun Bungku.
0: Ketimun Bungku.
1: Yo.
0: Ketimun.
1: Salamnya pertama sekali buat abang, keluarga besar, salam mengatakan selalu lindungi Allah semua taala amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Ah, Mbak Siti di Palembang tadi ya. Ada pulau Celi ya di Palembang, ada pulau Pak Bagio. Pokoknya semuanya di provinsi Pengger saya. Salam sehat, salam sejahtera dari Ayah Puput dari Bengkulu ya.
0: Ya.
1: Yang di Lampung tuh ada babang tampan, ya paling tampan di Lampung. Tanya. Tapi diwakil sama babang tampan aja ya. Saya belum di Lampung ada Mas Jarwo ada situ ya. Diwakil sama tabu itu ya. Yang di kita kan lima stasiun radio kan.
0: Lima ya benar.
1: Yang di Bangka Belitung atau Sungai Liat itu ada Julia ya, diwakil sama Julia ya, salam kenal semuanya di perempat Bangka Belitung ya. Yang di Jambi itu ada Hamzah Yusuf, ada Waudin, ada Mengajum, yang paling tenar itu Setiawan namanya.
0: Iya, yeah, Bang Setiawan.
1: Pulau Bunda Wati ya, penyiarnya kalau di Jambi itu yang saya tahu itu Firman sama Ansori ya. Yang di Bengkulu tuh pendengarnya yang paling itu tuh Riko Tanapata ya. Ada Madadang, ada pulau Dongan EM, ada pulau Daedi, ada pulau apa Olive di Bukita Mar ya. Pokoknya buat semua yang tempat terjali ya, lima stasiun radio Prompek Malam Miko, semoga terkepas selalu Pak Ari ya.
0: Ya.
1: Awal hari selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Puput. Di belakangnya Ayah Puput ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi pun Bang Ari.
0: Iya pun, ini dari tadi nelpon apa enggak sih?
2: Dari Bang Ari belum nyampe.
0: Lebay. Aduh.
2: Apa yang banyak madunya lah.
0: Itu lebah.
2: Kirain. Gimana kabarnya Bang Ari?
0: Alhamdulillah. Bapak Tapan sendiri gimana?
2: Alhamdulillah kabar nih sehat seunyi nih.
0: Seunyi nih.
2: Cuaca Bengkulu malam ini cerah ya?
0: Alhamdulillah ya gitu. Tapi masih ada angin-angin
2: angin-angin
0: yang gak bersahabat.
2: Kalau saya mah anginnya damai lah, sama angin topan tuh damai.
0: Oh gitu.
2: Karena bersahabat dengan angin topan saya.
0: Oh gitu, beneran ya.
2: Yaudah mau persikat waktu aja lagu Lampung ya Bang Ari ya.
0: Lagu Lampung apa tuh?
2: Lagu Lampung judulnya Balak Baba.
0: Balak Baba. Itu belum pernah di request kan?
2: Belum. Makanya lagunya seling-seling aja nanti minggu depan.
0: Itu apa? Balak apa artinya?
2: Balak kebab. Ah, balak itu besar atau gede artinya.
0: Oh iya, iya iya benar.
2: Balak apa jadi? Baba itu balak itu gede, kalau baba itu omong gitu.
0: Baba gitu.
2: Jadi gede omongan bahasa Indonesianya ini sekedar judul ya, cuma di dalamnya itu cuma janji-janji aja gitu loh artinya itu loh. Tidak.
0: Omdo ya, Omdo.
2: Omdo iya, bukan odong-odong, Omdo gitu.
0: Oke. Okay. Kirsanan.
2: Enggak, balak babanya.
0: Ada?
2: Ada. Siap, kita dengerin balak baba dari Lampung. Salam ya Bang Arya. Mm-hmm. Karena ini di relay 5 benua, jadi aku perwakilin aja ya. Mm-hmm. Ini dari Bandar Lampung yang lagi bertugas ada Bang Leon. Bang Leonardo, tuh namanya be penyiar RI Bandar Lampung ini kayak orang Belanda. Leonardo lagi bertugas Bang Leon. Dan pendengarnya ada Nay sama Sela di Bandar Lampung dan Edo ya. Tadi terima kasih senggolannya Ayah Puput di Bengkulu bersama keluarganya ya. Dan di Bengkulu ya ada Bang Ari juga. Terus di Palembang tadi yang buka gerbang nomor 1 ya ada Cek Sisi, terima kasih juga. Dan di Palembang penyiarnya itu ada Wak Dola, ada Cek Mita, ada Cek Ilham, ada Cek Firly, ada Cek Akbar, pokoknya semua penyiar Palembang. Dan ada yang paling setia pendengar Palembang juga ada Nenek Nur Aini.
0: Nenek Nur Aini.
2: Iya, Nenek Nur Aini yang ada di Kereta Pati Palembang bersama cucungnya yaitu yang bernama Ria Anggrieni dan Fahrul.
0: Paham ya. Banget ya? Hah? Hafal semua maksudnya?
2: Iya, apalah. Orang kalau kadang aku masih pun terus di Palembang, tapi susah.
0: Oh gitu.
2: Di Jambi saya wakilin sama penyiarnya Bang Dirman, Bang Amsori. Sama pendengarnya itu di Jambi ada Bunda Wati sama Wak Udin aja diwakilin. Sungai Liat ada Ayu Ega, Ayu Rara, ada Ayak Wanda penyiarnya. Pendengarnya itu ada Kakek Sakamura, Bunda Kori. Udah semuanya aja lah Bang Ari dari semua 5 benua. Sehat selalu, 5 provinsi, sehat semua dimanapun berada.
0: Amin.
2: Buat Bang Ari, karena ini menjelang Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin ya, kalau ada kata-kata salah, walaupun tahun ini aku hanya korban perasa.
0: Ngomong sama siapa?
2: Ya, sama diri sendiri aja dulu lah, jangan ngomongin orang dosa. Ya, makasih ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum, tapi pun.
0: Ya, bun. Ada Bapak Taufan ya. Bentar, ini ada WhatsApp-nya Bang Hamzah. Halo Bang Hamzah. Waalaikumsalam. Request lagu Abangku Jauh, lagu Jambi. Salam tuh Cek Sisi, Cek Eli, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Pausan, Bang Riko, Mama Dadang, Ayah Puput, Lampung Bah Jarwo, Sungai Liat Kak Julia, Kakek Tambura di Jambi, Ika Risianti, Bunda Wati Waudin, Kadir CS. Untuk yang sehat malam, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang Hamzah. Lagunya Bengku Jauh. Bentar ya, kita cari dulu. Oke. Okay? Kita terima dulu di jalan teleponnya. Assalamualaikum malam.
3: Halo tuan rumah hadir.
0: Halo Riko.
3: Ya ya benar, Riko tanah patah.
0: Riko, apa kabar Riko?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya.
3: Barusan naikkan deh ada sih. Masa lagu pantun Palembang terus? Coba lagu Palembang Bari, Palembang Darussalam. Coba lah, dikit-dikit lah. Aku mau putarkan lagu ini aja lah. Lagu Bengkulu Indah dari penyanyi aslinya Yani Mandela.
0: Bengkulu Indah?
3: Iya.
0: Bengkulu Indah ya.
3: Iya, dari Yani Mandela sama Yani. Caca. Salamnya untuk penyiar dari RRI Sungai Liat ada Wanda Sona dan Ega, Kakek Sakamura sebagai pendengar setia RRI Sungai Liat. Kemudian ada penyiar RRI Palembang juga ada Yuan, Wak Dola dan Ilham, terus yang Sisi tadi, Ci Eli, dan Ci Os. Kemudian yang dari Lampung ada penyiarnya, ada Nona Ria Karisma dan Leonardo. Kemudian penengah setianya ada yang tadi Bang Tampan yang ngepon, Edo Mbah Jarwo. Di Lampung Timur, yang dari Jambi penyiarnya adalah Dirman dan Bayhaki atau Ansori lah. Kalau penengah setianya ya Hamzah Yusuf di WA, sama Wak Udin, Ibu Wati, dan Kadir KS. Dan untuk tuan rumah sendiri,
0: yeah,
3: sama Mak Dadang, Ayah Puput, dan Belalang Rimbo.
0: Okay. Ternyata
3: ya, Bang Ari. Semua sedalonya adalah bisa didengarkan.
0: Siap.
3: Acara lagunya, Bungkulu Indah dari Yani Mandela dan Caca.
0: Yani Mandela ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Riko di Tanah Patah. Oke, kita puterin dulu ya. Ini tadi lagunya Ayah Puput, Ketimun Bungku. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar Sama Berdendang.

0: Masih di Belajar Sumba Berdendang. Masih di Belajar Sumba Berdendang ya. Ada sana Belajar Sumba. Untuk Rico, lagunya kita simpan dulu ya. Oke Rico, lagu Bungkulu Indah. Kita coba terima dulu deh. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, malam Mas Hari.
0: Siapa nih?
1: Apa kabar?
0: Siapa nih?
1: Dari Jambi.
0: Dari Jambi.
1: Iya, siapa lah yo?
0: Siapa lah yo?
1: Kasih tahu dah yo.
0: Siapa lah dah?
1: Wahudin.
0: Wahudin.
1: Cuman di Jambi lagi hujan ya.
0: Hujan ya?
1: Iya, ada nggak suaranya dah? Hujan, di Bengkulu hujan nggak?
0: Caknya belum lah.
1: Kalau di dalam enggak lah ya, di luar hujan enggak. Lah kopi.
0: Ah, belum. Apa kabar Abudin? Hah? Apa kabar?
1: Kabar sehat luar dalam atau bawah gram lebar bajunya.
0: Atas bawah depan baik. Belakang ya?
1: Ah, iya, atau bawah luar dalam. Mana?
0: Mana? Ngopi lagu, belum?
1: Ngopi? Belum dibikin.
0: Hai, itu.
1: Ya gila, makan nasi. Nah, makan nasi aja ya, baru. Kopi kan. Ya kalau kopi, makan malam gitu, bahayo gitu mati siang.
0: Kopi Jambi apa yang ini nih?
1: Kopi Jambi namanya.
0: Yang apa
1: ya, kata orang? Kalau ini kopi yang pahit itu.
0: Yang pahit.
1: Ya namanya kopi Paman. Ini merek dia sebut gua. Kalau kopi Jambi, kopi Paman itu pahit memang dia.
0: Oh itu ya.
1: Ya sudah lah itu pahit, pahit dulu kopi.
0: Nah. Ya. Itunya malah curhat di siko
1: ya. Ya lagi ikut sampe dah, ya. Waktu ya dah. Yang penting hadir Pak Udin dah.
0: Nah,
1: salah sedikit banyak ya dah.
0: Sedikit banyak jadi.
1: Oh Pak Riku, oh malam lah ladang juga ya. Terus yang di Bangka Belitung itu ada Kak Julia juga ya. Terus yang di Palembang ada Pak Tisi, Pak Eli ya. Terus buat penyiarnya itu Cek apa tuh, Cek Gaya ya.
0: Cek Gaya.
1: Mariola. Tadi kayak ada pemantapan selalu tampan ya. Yang di Lampu, Mang Jarwo juga. Yang di Jambi ada Amja Yusuf ya, Wan Yupa juga ya. Penyiar yang ganteng, Irman yang selalu ganteng di studio. Baik, tapi kira cuma tahu lah ya. Apa calon lah ya. Yang penting hadir ya.
0: Iyalah.
1: Ya, Pak Madi, Mas Hari, moga selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar luncur ya.
0: Amin.
1: Kalau mau nama nanya di rumah boleh dah idak yo. Kalau mau nama ya.
0: Nama masalah dong.
1: Ya nanya dulu boleh tidak?
0: Iya.
1: Nah, kita boleh lokal lu di teras.
0: Waalaikumsalam. Halo Pak Udin. Lah. Pak Udin pakai lagu ya, Pak Udin ya. Assalamualaikum malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Nah. Halo, Mbak.
2: Halo.
0: Apa kabar, Mbak?
2: Anak Ari.
0: Halo, Mbak.
2: Gimana kabarnya, Mbak Jarwo?
0: Iya. Apa kabar, Mbak?
2: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Ya.
0: Itu di sana sering ketemu Bapak Tampan enggak sih?
2: Jaraknya jauh
0: ya?
2: Lampung Timur, dia ya Bandar Lampung ya, minimal 3 jam, tapi kalau jalan kaki hari semalam.
0: Kan, iya, Babang Tampan lah yang ini ya.
2: Ya, dia kan pernah duet sama saya.
0: Begitu.
2: Ya, yang lagunya, aduh ampun Mbah Jarwo, ampun Mbah
0: Jarwo. Oke. Mbah Jarwo. Majar, Wak.
2: Masih kebagian lagu enggak?
0: Lagu kayak masih bisa satu.
2: Oke, judulnya. Nah, itu. Saya lagi. Saya lagi lagu Lampung.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Yang nyanyi penyanyi Lampung.
0: Iyalah. Ya. Judulnya apa?
2: Saya lagi. Saya lagi.
0: Lagi.
2: Tahu artinya saya lagi.
0: Apa tuh?
2: Kalau orang Lampung bilang satu itu say.
0: Say.
2: Ya artinya satu lagi.
0: Saya lagi.
2: Ingatnya cuma berapa huruf?
0: Say. Lagi. Oke.
2: Okay. Sampai ANG sayang.
0: Oke. Ya. Kirim salamnya.
2: Ya, kalau kirim duit belum ada. Salam aja dulu ya.
0: Ya.
2: Saya kirim sekarang ya.
0: Ya.
2: Ada tadi ada Wahudin. Berarti dia itu namanya diganti aja lah.
0: Akhirudin.
2: Ya, karena dia tuh akhir-akhir. Akhirudin, terima kasih senggolannya.
0: Iya.
2: Batang Pampan Bandar Lampung naik terus. Semua di Bandar Lampung sehat selalu. Palembang. Terima kasih Riko. Palembang Sisi. Ada Sisi. Ya. Jambi Hamzah Yusuf.
0: Ya.
2: Bunda Wati. Semuanya adalah capek. Ada pantunnya sedikit.
0: Apa tuh?
2: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakup.
2: Jangan lupa membeli sawo.
0: Asik.
2: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo. gitu.
0: Mantap.
2: Cuma buat diri sendiri aja, kalau buat orang lain takut tersinggung, gak boleh saya.
0: Walau siap.
2: Saya udah tua, nafas tua, selera muda lah.
0: Saya
2: buat hari sehat selalu ya.
0: Amin, makasih Mbak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun.
0: Ya pun. Ada Mbak Jarwo, ini penelpon terakhir ya di Belajar Sumpah Berdendang edisi hari ini 25 Mei 2026. Kita dengarkan dulu lagu yang di request sama ini tadi, Rico Tarapata, Bengkulu Indah.

0: sekali ya Mbak Jarwo ya, lagunya gak bisa kita selesaikan karena waktu juga yang gak memungkinkan ya Mbak Jarwo ya. Mungkin minggu depan kali ya. Di bukan di mulu tapi sekali terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk Adi Sana sebelajar Sumba, untuk belajar Sumba Perindang edisi hari ini 25 Mei 2026. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Hari Hadika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya waktulah yang memisahkan kita.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minok Mogi, barusan saja kami bergabung ya dengan Perempat Era di Bengkulu mengikuti program acara Belajar Sumba Berdendang. Dan saat ini kami kembali bersama Perempat Era di Bandung, kami hadirkan lagu-lagu campur sari kerung dengan Anda.

0: Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kaduh sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ko yuyuh ni dija. Uli ko tengisnya tian nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahoko tetangga zaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mo ne. Ajo kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Sapa siya nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mabaki ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokoknya mada si baki ni sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
1: Tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Kalian kandungnya sah.
2: Namun eh, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duai balak. Haduh pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mana duai balak. Api-api, bernah ke banjak siapa sekena. Mawan ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik ni sah. Medek ni ku kaya ngetok nyuyuh duai balak.
1: Wa usah ceriwit bangkuk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
2: Acak bang tembah luangan. Kida kaduh tak lagi ni ku nuwak-nuwak nu. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan iku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Maklau. Kena kan banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing wa tetangga ku. Jangan aduh kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati mu.
2: Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Kupulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak dija.

0: cabuk kau pai kikim ne susi ni weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah mai dino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hati nino ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak disusi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yuk.

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat Arbayah mah ngedok mawa di lebing. Api.
0: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Acak mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku ji, Bu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Alah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak, pandai mak niku. Aduh, suhan niku halunya. Suhan niku halunya ibah kasu nih Pak. Di suhan niku nunjuk kita kuat.
0: Api?
1: Iya, suhan Arbayah.
0: Buat suhan? Suhan buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca. Api di sini.
1: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api di sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak membaca surat tinggi. Arbayah haduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kutingku wadang wateh. Arbayah di jadi lengka dan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu

0: kami dija. Ano mo na yung usung-usung ta segala macam. Happy gue ni yo. Mula nga sa namun mi medija. Haga pinan. Medi, medi. Haga di pan ko men.
1: Sinya kami lamban mo sinya ngusung anak kajo ko si dikenim wat sinya haga takut lamban mo pe si nya kabay wa berita-berita hane wa gempa mega trust nya kabay si.
0: Ya Allah, uli ni ko nangis bakita wat kuku na yo. Laju ni ko ha, unyin-unyin keluarga mo duusung mo dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ko.
1: Oh si dikeni kan sinya haga ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sinya dikeni yo si.
0: Medi, penyin

0: api-api. Kita nang berlebihan ke gokan nola. Kadu baca, mulang. Hadu kanah mone. Kanah mana gepang kisah ngontok jadi ija midi ija. Kanah ku tampung kuti. Mulang. Ngababela ku bias ku gawo. Hagan upang midi ija. Anak kajong unyin tu usung unyin. Nabelah sanguku. Belawai, belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang

0: Langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah, Hindu Buddha, dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung.

0: Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya, yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus, yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Ya, pendengar 104 RRI Bandar Lampung ya, lagu-lagu campur sari yang kami hadirkan. Tadi ada Dumas dari Denny Caknan, kemudian ada juga Bojogalak ya, Via Valen, dan Pak Ijo ya, dari Zaskia Gotik. Ya, tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu Jawa atau campur sari ke ruang dengar Anda hingga petang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, Mina Mogi, saat ini kami mixkan Pak ya, lagu Ngerti Nono Aki.

0: seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke posyandu.
2: Indonesia itu orang, dia pasti temen yang asik diajak nongkrong. Soalnya, dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
3: Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair.

0: Alhamdulillah, paket ku aduh atong. Aja yang gak ngukukkan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konyak.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
0: Nyajak mesen tas medi, anak nyajak mesen paket, anak mesen tas, siap-siap pamselah.
1: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau, api ni kedi usir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo med, gantan jikan harus ham siap-siap, apa pandah indo tapi maaf seribu tabik ni wan bencana api atau api, nanti nyiap-nyiap kotas, pakai kamu kan akan indo ya ham harga ngukuk-ngukuk ke bakang-bakang berharga ham ubat-ubatan atau kawai-kawai lauk ku dilemahi, harga kukuk punya dalam meja.
1: Mati balak nih Hana Susi. Kena sa anakmu dah cok kuhu dalam koper na Susi.
0: Ya lah nak pakai ni anak lah. Ke anakku kan aku babai lah. Pakai harta ku medi ketuan api bencana atau api tapi emang serbu tabi. Dia pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Andue, wat-wat gao babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: Hey Ra, kamu udah dengar berita belum?
4: Hah? Berita apaan?
3: Itu loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
4: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
3: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih mulai dari sekarang.

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Ya, minum lagi pendengar Pompet RRI Bandung ya. Sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu Jawa atau campursari ke ruang dengar Anda. Dan nanti pukul 22 sikan Bang Rian kembali ngancani Minamogi dalam program acara Launi Debingi Gani dengan alunan Dangdut Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minamogi jeneng gaduh gaming sekunci jamai lagu-lagu campur sari saat ini gaming sunpai lagu-lagu dan bertampung ya ngantri Minamogi dalam program acara Launi Debingi kan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Pepadun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Mekanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya

bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, tari bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

0: Menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
1: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan

0: Di zebra cross sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet.
0: Nyebrang yang benar, Ju.
1: Oh, apaan sih ini, nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Ju.
1: Buset. Nyempain, Nek.
0: Bukan gitu, Ju. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali nyawanya banyak.
0: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
1: Wah, lamaan.
2: Nyebrang.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kida. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, minum oke lagu-lagu dan Lampung ya. Kadukan meskipun dijamu hingga saat ini putar pukul 23 lebih 2 menit. Dan sikam Bang Lian tentunya masih akan jadi minum oke meskipun lagu-lagu klasik Lampung ya. Dengan jani minum oke dalam suasana istirahat, berkumpul jamaah keluarga ataupun orang-orang tercinta. Ya, baiklah. Kami meskipun baik. Kambak Hiwang, Lisma Afrida.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggegas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya. Dan ada pula yang tidak berkait.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kan, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga. Enggak ngefek juga kan.
0: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
3: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Apa je komet?
1: Boleh api lah weh.
0: Siapa yang sogen jajak ku hinji zaman iku.
1: Ha, hinji ya?
0: Kan yang kena ambilkan jajak ku beres. Ngalu hinji. Ini jenis benda-benda semak pernah ku lihat anji lah.
1: Oh, unik ni hando ya. Alah anji sa. Jimat mo, jimat ngakun mo anji sa. Alah anji ku kaya anji kan.
0: Anji kan tenghalu ku tiankan jajak bukah laman Tuhan.
1: Serius kaya lah sih?
0: Nyak ku beresan ngalu hinji. Injuk-injuk ini jajak.
1: Ini saya kok cagar budaya ini saya.
0: Iya tak?
1: Cagar budaya. Jadi jual mahal ini sih.
0: Cocok
1: jual di online kau sih ini saya. Ini lu tuh kan gue sih.
0: Tapi mulai ini kendengnya. Ini gak halu.
1: Jadi ku cak enak sih. Gak halu jadi jual. Dan cocok aja pak kali ini ku sih.
0: Iya
1: tak? Allah sekalinya ini ku teluk kali sih.
0: Ini agak menisabah kau.
1: Hah?
0: Nyak
1: nutukan ya sih. Nyak kebahagiaan mana sih.
0: Bu
1: lapor kok niku sih.
0: Oh niku mulai niku sih. Kok injikan di nyak tengah lah. Nyak singa halu.
1: Ini ku mah ngebagi. Ngejual aku lapor kodo niku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah. Cagar budaya dan
0: tak. Mek lapor kok. Memang apa yang lapor kok.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: Mat, kenapa ya anak saya di rumah itu

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak.

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: sebenarnya ni agama di papai babai hino na yo. Acak sen ni nama di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu lo bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya ini jalan raya bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang nih bahaya. Kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja
0: tadi. Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Mina mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang ganis ini. Gam bu bisa guna putung gam melaju mok pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Bagat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina mogi indai kanca sunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propair RI Bandar Lampung mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat mahayu minak muahi indai kanca sunyine di papunjenganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelgar ko siaran sepanjang kani sinji di kani Selasa 26 Mei tahun 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucap ko selamat mahayu, selamat ngedegiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat mahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun minam wakil api kabah di kanisinji ke kalau minam wakil dalam keadaan sehat wal afiat ya. Alhamdulillah di kanisinji kanis Selasa 26 Mei tahun wakil buku 26 minam wakil bami di irawan dapatkan cak minam wakil dalam helau ni pagi kani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan puasa sunnah muakat untuk minam wakil yang melaksanakan ibadah puasa di 9 Zulhijjah di puasa Arafah minam muaki hari sehari sebelum hari raya Idul Adha ya. Mudah-mudahan amal ibadah minam muaki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan pahala seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kami bergabung Mi Pro 1 untuk acara Mutiara Pagi. Hamtereng Iskopayo lagu-lagu Islami.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kepala,
3: pundak, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Tapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cukup. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatu di mana pun Anda berada. Hari ini kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan kita akan bahas tentang keutamaan hari Arafah bersama dengan Ustadz Yulianto MPDI yang sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustaz? Insya Allah sehat Ustaz ya.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nana.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ini kita akan bahas tentang keutamaan hari Arafah. Dan seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar bagaimana pemaparan dari Ustaz. Sebelum nantinya juga kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami di Mutiara Pagi hari ini. Dan saat ini silakan Ustaz untuk pemaparannya terlebih dahulu.
1: Baiklah, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih para pendengar dimanapun berada yang senantiasa bersama dengan Mutiara Pagi RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah ladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saum yaumul arafah tukafaru dunuba sanatain madiatan wa mustaqbilatan. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitun syakirin. Alhamdulillahirabbil amin. Tentu yang bersama yang pertama utama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan dan pertolongan untuk bisa melaksanakan berbagai kebaikan-kebaikan yang kita mulai dari pagi ini, bahkan dari sejak bangun tidur tadi. Maka kita ucapkan alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahi nusyur. Selanjutnya mari kita sampaikan salawat dan salam doa kepada kanjeng Nabi kita, Nabi dan Rasul teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semuanya yang telah mengantarkan umat manusia minatul madil jahiliyah ila Islam. Para pendengar dimanapun berada, marilah kita sebagai hamba-hamba yang beriman pada kesempatan pagi ini pas dengan acara Mutiara Pagi hari Arafah. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mensyukuri hari Arafah ini dengan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, mulai dari bagaimana kita hari ini insya Allah bisa melaksanakan kesolehan dari subuh tadi, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, bahkan diawali dengan yang namanya sholat dua rakaat sebelum subuh, baru kita berangkat ke subuh, ke masjid, berjamaah, dan setelah itu kita senantiasa bersama-sama untuk acara Mutiara Pagi. Tentu karena ini bersamaan dengan hari Arafah, 9 Dzulhijjah, maka saya sengaja mengangkat tema bagaimana kita menjalani keutamaan-keutamaan di pada hari Arafah ini. Sebagaimana Rasulullah SAW, satu hadis yang sudah saya sampaikan tadi, puasa di hari Arafah itu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Di saat ketika jamaah haji atau orang-orang yang berhaji melaksanakan berbagai rukun dan wajib hajinya, maka tentu kita sebagai hamba-hambanya yang tidak melaksanakan haji tahun ini, maka kita lakukan berbagai kesalahan-kesalahan yang lain. Di antaranya kita melaksanakan yang namanya puasa hari Arafah. Kemudian kita juga melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, terutama nanti ketika saat sore hari ba'da asar, bagaimana kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa banyak melakukan perenungan, zikir kepada Allah SWT, memperbanyak doa kepada Allah SWT, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di pada sore hari ini dalam rangka untuk menuju takwa Allah SWT. Nah, oleh karena itu sekali lagi menjadi penting kenapa tema ini kita angkat. Kenapa? Ini adalah hari-hari yang sangat mulia, tepat pada 9 Arafah, saat di mana pada masuk pada bulan Dzulhijjah dan masuk dalam bulan haram, dan lebih lagi hari di mana kita senantiasa mudah-mudahan walaupun ini sunnah muakkad secara hukum fikihnya, tapi mestinya kita juga melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti sore harinya sebelum kita sholat maghrib, kita sudah melakukan berbagai kesolehan. Kita bagaimana kalau bisa berkumpul dengan jamaah di masjid atau di rumah masing-masing, untuk apa? Bertafakur, merenung, melakukan zikir kepada Allah SWT, perbanyak salawat Nabi, perbanyak kalimat istighfar, dan jangan lupa perbanyaklah apa yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bagaimana satu doa yang senantiasa atau zikir yang senantiasa beliau ajarkan, yang tidak hanya dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk pada Nabi-Nabi yang lainnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, perbanyaklah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan hal-hal yang lainnya. Tentu kita juga setelah itu maghrib kita melakukan kesolehan, yaitu berbuka puasa. Setelah itu kita sholat maghrib dan kita mulai bertakbiran insyaallah, dan sampai akhirnya pagi hari besok kita lakukan yang namanya kesolehan-kesolehan yang lainnya, karena kita akan berangkat ke masjid, ke tanah lapang di mana didirikan sholat Idul Adha, yang kita intinya adalah perbanyak kalimat-kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahlil, tahmid, untuk mengagungkan Allah SWT, mengingat bagaimana sebuah napak tilas perjalanan seorang Nabiullah Abul Anbiya Rasul Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yang ternyata menjadi satu momentum penting dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dan setelah itu selesai kita sholat, kita tentu pulang dengan jalan yang berbeda, dan kita setelah itu kita laksanakan yang namanya pemotongan hewan korban. Karena kita juga disunahkan sebelum berangkat subuh ini kita tidak makan yang lain, dan setelah itu, besoknya kita disunahkan untuk berpuasa sebelum berangkat ke tanah lapang. Setelah itu pulang dari tanah lapang, dari masjid, kita berbuka, setelah itu kita laksanakan korban. Saya kira demikian keutamaan yang namanya hari Arafah. Doanya istijabah, doanya makbul insya Allah. Dan saat saudara-saudara kita yang berhaji melaksanakan puncaknya haji, yaitu Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah wukuf Arafah, maka penting buat kita untuk kita maknai bahwa ini adalah sesuatu yang utama untuk kita berdoa munajat kepada Allah SWT. Saya kira sebagai pembuka demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa disambung dengan berbagai pertanyaan baik WhatsApp maupun langsung. Terima kasih atas beradanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan saat ini pendengar silakan untuk telepon ke 269720 atau tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Kita angkat telepon pertama Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ara, apa kabar?
0: Alhamdulillah, insya Allah baik. Selalu Apin juga di Candipuro, seperti apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan selalu sehat kita semua.
0: Amin. Silakan Apin pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustaz,
1: sehat.
2: Ustaz, ya. Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Sukses dalam syiar Islam. Nah, ini tepat.
1: Amin, amin.
2: Selain keutamaan di hari ini, puasa Arafah, setahun yang akan datang dan setahun sebelumnya menghapus dosa itu, apakah masih ada yang keutamaan yang lain, Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, biasa Senin Kemis, tapi pas tanggal 8 Tarwiyah, itu pahalanya dobel apa hanya Senin Kemis, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Itu aja, Pak Ustaz, ya. Darah sehat selalu, sekali udara, ram udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Apin. Silakan untuk dijawab, Ustaz.
1: Ya, terima kasih, Mas Apin. Kaitan dengan pertanyaannya, apa ada yang keutamaan yang lain selain menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang kalau kita melakukan puasa sunnah di hari Arafah seperti hari ini? Ya, ada. Di samping kita dihapus dosa-dosanya, hari ini juga hari di mana untuk makbul doa-doa kita. Maka tadi sudah saya sampaikan bagaimana saat ketika sore hari setelah sholat asar, kita berzikir, berdoa, bermunajat, banyak istighfar, banyak sholat nabi, baca kalimat-kalimat zikir yang pernah diajarkan oleh nabi, di antara tadi sudah saya sampaikan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi doa-doa kita juga diijabah insyaallah. Yang kedua, bagaimana keutamaannya kalau kita laksanakan yang namanya puasa. Seperti kemarin hari Senin, Tarwiyah. Kita kalau puasa hari Senin, dapat nggak? Dapat nilai pahala yang lainnya. Nah, kita ini sudah disampaikan, insya Allah kayaknya setengah bulan yang lalu ya, saya ngisi juga kaitan dengan pentingnya bulan Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah dan ini termasuk di antara amal-amal soleh yang amat sangat dicintai oleh Allah SWT, yaitu pada amal-amal yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Berarti dari sejak tanggal hari Senin yang lalu ya, hari Senin yang lalu, kemudian Senin kemarin masuk, termasuk itu hari yang ke-8, nah, hari ini adalah Yaumul Arafah. Maka keutamaannya, amal-amal sholat yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah itu jauh lebih dicintai oleh Allah SWT. Bahkan bandingannya itu jihad fisabilillah yang bisa mengalahkan amal-amal sholat yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah itu hanya orang yang berjihad fisabilillah dan dia mati syahid. Itu benar. Maka amat sangat mulia sekali kalau kita melakukan amal-amal kesolehan. Tentu kan tidak hanya sekedar kita puasa, termasuk kita berdoa, bermunajat untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, anak-anak kita, mungkin cucu kita, mungkin saudara kita yang sedang sakit, kita doakan supaya diberikan kesembuhan. Mungkin saudara kita yang sedang terkena berbagai musibah, supaya diberikan kesabaran, diganti yang lebih baik. Mungkin juga termasuk saudara-saudara kita yang sedang kesulitan ekonomi, kita doakan supaya kita bisa memberikan jalan kepada saudara kita. Saudara kita ketemu jalan solusi hidupnya. Bagaimana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara yang harus kita lakukan pada hari ini, kita lakukan kesolehan-kesolehan yang lain. Kalau saya sih berazam bagaimana untuk 10 hari itu saya khatam Quran. Nah, ini insyaallah dalam hari ini saya paling 4-5 juz lagi insyaallah selesai. Makanya tidak banyak melakukan aktivitas yang lain hari ini untuk betul-betul kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kita perbanyak baca Quran dan setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang utama itu. Saya kira demikian Mas Afin dan Mbak Nana. jawaban yang ya. Pertama yang saya sampaikan. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Ustaz untuk jawaban tadi dari Apin di Candipuro ya. Sekarang kita pindah ke WA dulu Ustaz dari ya. 0823-8224 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, apakah di Arafah ini kita diharuskan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali? Terima kasih Pak Ustaz dari Bu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar.
1: Ya, bukan hanya di Arafah ya. Kalau kita kan tidak di Arafah ya, mungkin maksudnya di hari Arafah gitu ya. Kalau kita di Arafah ya, gitu di sana banyak melakukan yang namanya namukuf, itu kan tawakuf, berdiam diri, tentu melakukan banyak perenungan terhadap diri kita, siapa diri kita, dari mana asalnya. Harus bagaimana kita melakukan perjalanan hidup ini dan akhirnya seperti apa. Nah ini kita, kita melakukan kontemplasi, perenungan, pendalaman siapa kita ini, oh hamba Allah SWT yang tugasnya begini-begini dan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita mencari ridha Allah SWT, ma aradallahu minna, apa yang Allah kehendaki dari kita, sehingga kita betul-betul bisa menjalani apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalaulah misalkan kita dalam rangka untuk menuju takwa Allah, bisa dengan senantiasa berbanyak zikir. Kalau tadi kan saya sampaikan ada yang menghatamkan Quran satu pekan ini atau satu 10 hari ini dia mereka khatam Quran. Tentu kalau besok itu ya hari Nahar 10 Dzulhijjah, kita kan tentu enggak sempat ya untuk melakukan yang namanya baca Quran, karena kita sudah melakukan yang namanya pemotongan hewan kurban, termasuk bagi-bagi hewan kurban dan seterusnya, sehingga akhirnya maka kita bagaimana hari-hari ini kita lakukan kebaikan. Kalau kita tidak melakukan mungkin yang seperti itu, bisa dibaca yang namanya Qulhu mau berapa kali semampu kita. Mau 10 kali, mau 100 kali, 500 kali, mau 1000 kali, mau lebih dari itu juga gak apa-apa. Karena itu adalah Al-Quran, gak ada batasannya, mau seberapa banyaknya. Semampu kita, mas tatoktum, apa yang bisa kita mampu untuk kita lakukan. Insya Allah ada nilai kebaikan yang luar biasa di sisi Allah SWT. Karena Al-Quran ini dahsyat sekali, saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya kepada Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Kemudian pertanyaan lagi Ustaz dari 0813-7305 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustaz, dari Pak Wahyu di Kota Karang. Mau tanya Ustaz, waktu yang paling mustajab untuk berdoa hari ini adalah asar menjelang maghrib. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan di sana? Kemudian bacaan-bacaan apa? Dan bagaimana doa-doa yang bisa kita mintakan untuk bisa meminta ampun untuk kehidupan kita setahun ini? Terima kasih Ustaz.
1: Ya, insyaallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Rahman, Maha sayang kepada kita, dan dia juga Ghafur Rahim. Maka sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, tentu kalau kita puasa sunnah hari ini insyaallah itu akan diampuni segala dosa-dosa kita. Itu sudah jaminan dari Rasulullah loh ya. Kita tentu tinggal meningkatkan saja bagaimana keyakinan kita yang penuh totalitas kepada Allah SWT. Yang kedua, tentu kita perbanyaklah sebelum kita meminta kepada Allah SWT, maka banyak-banyaklah ujian kepada Allah SWT. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Alim, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muhaimin, Ya Mu'min, terusnya. Mungkin baca yang namanya Asmaul Husna. Yang kedua, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Syukur-syukur juga banyak-banyak membaca yang namanya Sayyidul Istighfar. Doa minta ampun, yang ini adalah tuannya istighfar, rajanya istighfar, yaitu pemimpinnya istighfar adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta falaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waqtika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aku laka bilima tiga alaya wa abun dampik tagfirli fa innahu la yagfiru dzunuba illa anta. Atau kita misalkan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al qayyumu wa atubu ilaihi, terus semampu kita, sebanyak kita. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al qayyumu wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Atau mungkin kita dengan bacaan-bacaan yang juga pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu nama lainnya adalah Yunun ya. Nah ini ketika dia karena merasa sesak dadanya melihat kaumnya kan ternyata agak susah menerima dakwahnya, akhirnya dia meninggalkan kaumnya, dan itu tidak boleh ditegur oleh Allah SWT. Akhirnya dia akhirnya dikasih pelajaran sehingga masuk pada perut ikan hiu, ikan paus yang besar, sehingga dalam tafsir itu kita katakan bahwa beliau itu selama masuk di dalam perut ikan yang besar itu tidak ada lain yang dilakukan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini diperbanyak saja ya. Perbanyak saja kalimat-kalimat itu yang sebelumnya dengan mungkin Allahumma rabbana dalam anfusana wa ilam takfilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu yang kita lakukan selama waktu-waktu yang tadi makbul berdoa banyak-banyak. Atau kalau mungkin dengan yang lain, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula. Sebanyak-banyak, semampu kita. Ini kan makanya kenapa sih para ulama akhirnya punya ide untuk berkumpul dengan jamaahnya di satu tempat untuk berzikir bersama dalam rangka untuk munajat kepada Allah SWT. Karena biasanya tidak semua kita itu memiliki yang namanya kesempatan untuk berkumpul seperti itu. Sendiri untuk berdoa itu biasanya agak sulit gitu ya. Makanya kalau kita ini fokus dengan para kiai kita, para guru-guru kita, para ustadz kita, insya Allah kita bisa lakukan itu. Nah inilah yang mesti kita doa. Dan doanya apa? Itu sudah sangat cukup. Kalau pun misalkan mau yang gampang juga udah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, banyak-banyaknya. Insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang kita pinta itu. Saya kira demikian, cukup banyak apa-apa yang bisa kita lakukan di saat ketika waktu-waktu yang mustajabah berdoa. Demikian Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan kita sudah sampai di penghujung acara Ustadz. Dan silakan untuk disampaikan kesimpulannya Ustadz. Mungkin juga ingin memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini juga sedang berada di Arafah begitu ya. Kemudian juga untuk saudara kita yang sekarang juga sedang berpuasa sambil menjalankan aktivitasnya. Silakan Ustadz.
1: Ya, ternyata cepat sekali ya. Ya, mudah-mudahan Allahumma taqabbal minna salat anak yamana wa siyamana wa amal soleh yang lain-lainnya juga diterima oleh Allah SWT. Kita insya Allah berharap, berdoa kepada Allah agar puasa kita senantiasa diberikan keringanan, kemudahan di tengah aktivitas kita yang cukup padat ya. Dan kita juga berharap semoga saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji nanti insya Allah ba'da zuhur di sana, kalau kita di sini mungkin sudah asar ya, sudah asar, mereka selesai sholat zuhur di Arafah, yaitu sebelumnya ada khutbah Arafah di sana, kemudian setelah itu berdoa berzikir sampai waktu menjelang maghrib gitu. Nah, oleh karena itu kita doakan semoga mereka bisa kuat, bisa melaksanakan apa yang menjadi wajib hajinya. Karena ini Al-Hajjul Arafah, haji itu ya wukuf Arafah, ini puncaknya haji ya ini. Maka kita doakan doakan saudara-saudara kita betul-betul menjadi haji yang mabrur, diterima segala amal-amal solehnya, perjalanannya semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yang tidak berhaji, kita juga melaksanakan berbagai kesolehan-kesolehan yang lain, termasuk besok ya, termasuk hari ini dan besok kita lakukan yang namanya kesolehan. Sholat, setelah itu perintahnya adalah wanhar. Fasalil rabbika wanhar. Bahkan ini juga masih ada berikutnya yang namanya 3 hari berikutnya setelah hari Rabu besok, Kamis, Jumat dan Sabtu ada yang namanya Yaumul Tasyrik. Kita hari bersenang-senang, makan dan minum dan seterusnya. Maka kita juga diharamkan untuk berpuasa. Kalau hari ini memang diharapkan supaya berpuasa sunnah, besok itu sudah haram puasa sampai pada hari Sabtu. Saya kira demikian. Para pendengar di mana pun berada, kita berharap semoga kita fokus hari ini untuk bisa melakukan peribadatan kepada Allah

0: di Palestina, mereka tidak mampu untuk berkorban karena memang situasi kondisi yang amat sangat sulit. Bahkan Masya Allah ya, bagaimana harga daging kalau kita di sini masih 140-150 paling mahalnya, di sana sudah 1.600 1,6 juta per kilo. Masya Allah. Nah ini kayaknya kita juga harus punya keprihatinan yang luar biasa. Mudah-mudahan juga kita doakan saudara kita yang sedang mendapatkan musibah berkepanjangan, mudah-mudahan Allah senantiasa ganti yang lebih baik. Saya kira demikian, terima kasih. Kalau ada kekhilafan dan kekurangan, saya sekali lagi mohon maaf. Dan semata-mata kebenaran dari Allah SWT, al-haq mirabik fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah SWT, ada kekurangan dan kekhilafan dari saya sendiri, terima kasih atas perhatiannya, maafkan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya dan juga doanya di akhir tadi untuk kita semuanya bisa semangat menjalankan ibadah puasa juga hari ini begitu ya, dan juga doa untuk para saudara kita yang ada di Palestina sana, semoga juga Allah selalu memberikan rahmat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Dan terima kasih juga untuk para pendengar sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Ustadz, selamat menjalankan aktivitas hari ini dan selamat Hari Raya Idul Adha juga besok Ustadz ya. Dan ya, terakhir amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda semua sudah berpartisipasi dengan kami, dan jangan kemana-mana. Dari Mutiara Pagi ini nanti di jam 6 pagi kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Daerah di Pro Satu Radio Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Si Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa melalui perluasan gerakan menanam cabai di tingkat rumah tangga dapat menjadi langkah mitigasi peningkatan harga di pasaran. Dikatakan adanya peningkatan harga cabai di pasaran biasanya terjadi saat pasokan atau produksi tidak mampu memenuhi tingginya permintaan konsumen. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah, utamanya arahan Gubernur Lampung untuk mengatasi ini, salah satunya dengan mendorong masyarakat melalui peran kepala desa untuk memperluas gerakan menanam cabai. Tidak perlu banyak, minimal untuk memenuhi ketersediaan cabai di rumah tangga masing-masing. Dengan adanya langkah ini dapat memperkuat ketahanan pangan rumah tangga pada masyarakat. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan bahwa pemahaman akan budaya dan identitas daerah merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang mumpuni di daerah ini. Minak Muahi dikatakan pendidikan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga harus mampu menanamkan kecintaan terhadap budaya dan identitas daerah. Dikatakan pembangunan Lampung menuju Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh langkah yang dilakukan saat ini, baik dalam sektor ekonomi, industri, pariwisata, infrastruktur maupun juga pendidikan. Antai capai wakca pukul 6, tokop tunga moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Tabi pun, apa kabar nih minamuaki kani senji? Kalau minamuaki dalam keadaan sehat walafiat di suasana kani Selasa 26 Mei 2026 bertepatan juga dengan ini ya pelaksanaan H-1 Idul Adha. Jadi saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Arafah untuk minamuaki semuanya yang hari ini tengah berpuasa. Apa sebenarnya manfaat dan keutamaan dari puasa Arafah? Nanti kita akan sama-sama ketahui bersama di Launi Pagi Kani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

harem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

Mina Muari sebengkung stikam sampai ke informasi terkait dengan puasa Arafah ya. Bang Medi agak menyampaikan berita duka terlebih dahulu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mina Muari turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Irwan Rosa Sarjana Hukum bin Rozali Karim Camat Kedondong Pesawaran. Mina Muari ya. Sekali lagi turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Irwan Rosa Sarjana Hukum bin Rozali Karim. Beliau adalah camat di Kedondong Pesawaran dan meninggal pada tadi malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, dan hari ini akan dikebumikan di Kedondong ya. Kami turut berduka cita juga atas meninggalnya Bapak Irwan Rosa. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kemudian keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini ya. Beliau ini, Bapak Irwan Rosa ini, salah satu SMA dari SMA Negeri 1 Kedondong dong ya. Mudah-mudahan Bapak Irwan Rosa diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sudah pukul 6:25 waktu Indonesia Barat. Mina Muari masih dalam Helauni Pagi Rani terkait juga dengan informasi keutamaan puasa Arafah. Mina Muari. Jadi puasa Arafah ini memang sudah biasa dilakukan umat Islam setiap tahun uli ngemik keutamaan saya besar atau balak di antaranya menghapus dosa selama dua tahun dan anjurannya melaksanakan puasa sinji ya, guai saya mak sedang menunaikan ibadah haji. Jadi kalau yang sedang melaksanakan ibadah haji enggak boleh mina muaki. Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah atau satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha yang pada tahun ini bertepatan dengan Selasa 26 Mei 2026. Para ulama menggolongkan puasa ini sebagai sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Jadi sebagai ibadah lainnya puasa Arafah diawali dengan niat. Adapun lafal niatnya adalah nawaitu shaumaghadin an adai sunati Arafah lillahi taala. Artinya aku berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah SWT. Bagi yang terlewat belum melaksanakan niat dari malam hingga terbitnya fajar, tetap boleh melaksanakan ibadah puasa asalkan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa gitu ya. Jadi boleh melaksanakan, tetap berniat, dan yang paling penting adalah belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minabu hari, jadi keutamaan puasa Arafah itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu ya. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa dosa-dosa yang dihapus sebab puasa Arafah adalah dosa-dosa kecil sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Kemudian orang yang berpuasa pada hari Arafah juga dibebaskan dari segala macam siksa neraka. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan bahwa Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka pada hari Arafah dibandingkan dengan hari-hari yang lain.

like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya

Pak Mina Muakhi, Pak Gundi, Perempat FM Suara Budaya Lampung. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Mina Muakhi, Kam Haga dengan sekolah lagu-lagu daerah Nusantara di pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
3: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
4: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
3: Oh, itu ya.
5: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi.